0: biar gak slek.
1: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

Bandung dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami. Dan yang baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung. Anda saat ini tengah menyimak perempat dari Bandung dalam sajian Sampurasun Pasundan. Masih ditemani saya Nia Iswara, tentunya menemani Anda hingga pukul 12 siang nanti. Baik, Sampurasun Pasundan mengawali satu informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang perkiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya. Perakiran cuaca Bandung dan sekitarnya pada hari Minggu 11 Oktober 2026 menunjukkan potensi hujan ringan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 47 hingga 97%. Kondisi ini menunjukkan bahwa cuaca di wilayah Bandung dan sekitarnya berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Untuk wargi-wargi Bandung yang beraktivitas di luar ruangan, ini dapat mempertimbangkan juga ya kondisi cuaca ini saat merencanakan kegiatan. Dan suhu udara minimum 16 derajat Celcius ini menunjukkan potensi kondisi udara yang relatif sejuk, sedangkan suhu maksimum 27 derajat Celcius menandakan suhu yang lebih hangat. Perbedaan suhu ini menjadi bagian dari perakiraan kondisi cuaca di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sementara tingkat kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 47 hingga 97%. Kelembaban yang tinggi dapat membuat udara terasa lebih lembab. Dan wargi-wargi dihimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan menyiapkan perlengkapan seperti payung ataupun jas hujan ketika bepergian. Baik, semoga informasi ini membantu Anda yang saat ini tentunya tengah bersiap-siap akan berkegiatan di luar rumah. Tetap semangat, semoga hari Minggu ini membawa kebahagiaan untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kalau mendengar suaranya, untuk sebagian masyarakat tentu sudah tidak asing. Namun, nama alat musik yang satu ini kadang banyak yang tidak hafal, terutama untuk masyarakat di luar Pulau Jawa. Suling adalah nama alat musik khas Tatar Sunda ini. Terbuat dari bambu tamyang dan dimainkan dengan cara ditiup.

0: Sampai saat ini, asal-usul suling, begitupun sejarahnya, tidak banyak yang tahu. Padahal alat musik khas Sunda ini sudah ada sejak zaman purba atau kurang lebih 40 ribu tahun yang lalu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoyon Darsono, dosen ISBI Bandung.
1: Alat tiup ini sebetulnya ada di setiap daerah. Di Jawa ada suling, di Bali ada suling, di daerah Kalimantan juga ada suling, di daerah-daerah lain itu juga ada suling. Nah, cuman namanya yang ada berbeda gitu ya. Jadi jenisnya semua alat tiup, ada yang dinamakan suling. Nah, mengenai sejarahnya, mohon maaf saja, saya pun mencari bahan untuk sejarah alat musik Sunda gitu ya, atau alat musik Jawa Barat itu, sampai sekarang saya belum menemukan buku yang memang betul-betul memuat tentang sejarah itu.
0: Suling biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu atau istilahnya lalaguan, baik tembang maupun kawih. Ukuran suling juga menentukan tinggi rendahnya suara. Bentuk suling pun berbeda-beda. Demikian menurut Bapak Yoyon Darsono.
1: Ada suling lubang 6, ada suling lubang 4. Suling lubang 6 itu disebut suling Cianjuran, dan untuk suling kawih bisa berfungsi sebagai melodi dan juga pada pop Sunda untuk lubang 6. Bahkan di belakangnya itu sekarang-sekarang itu ditambah 1, jadi lubangnya 7. Itu untuk kebutuhan lagu. Nah, kemudian ada suling yang lubang 4 itu disebutnya suling degung, untuk membawakan melodi di dalam lagu-lagu degung. Kalau yang tadi itu fungsinya sebagai melodi atau menghias nada di dalam kawih-kawih, misalnya kawih Mangkokoan atau kawih lagu-lagu degung misalnya. Kemudian juga di dalam tembang Sunda Cianjuran. Nah, suling degung lubang 4 itu biasanya adalah untuk instrumentalia dalam kecapi suling dan dalam gamelan degung.
0: Dipadukan dengan alat musik lainnya dengan baik. Relatif gampang dimainkan oleh semua orang dan pembuatannya pun cukup gampang serta bahan bakunya mudah didapat. Bahkan harganya pun cukup terjangkau. Nada dalam suling mampu mencapai 3 oktav atau lebih. Tidak sedikit suling juga dipakai menjadi nada dasar karena jangkauan nadanya yang jauh. Suling mampu mengiringi penyanyi bersuara tinggi dan juga melengking. Anda tertarik bisa memainkan alat ini? Dengan keseriusan berlatih, Anda akan bisa memainkan alat musik suling. Yang penting tahu tekniknya. Inilah penuturan Kang Iik Setiawan, pegiat seni Sunda yang sudah tidak asing lagi.
2: Yang pertama, teknik tiupan ya. Pendengar juga mungkin bisa membayangkan bahwa ini sedang bermain suling lubang 6. Lubang 6 itu, suling bisa berbunyi itu manakala ditutup, dibuka salah satu atau sebagian lubangnya. Dengan ditutup lubang suling, ditutup 6-6-nya, itu kalau dalam laras pelog akan menghasilkan nada na dengan tiupan sedang. Masih dalam posisi tangan yang sama, dengan tiupan yang keras, tenaga yang keras akan menghasilkan na tinggi. Dengan tiupan keras lagi akan menghasilkan nada le, nada sisipan. Jadi dari satu posisi penjarian saja, dengan membedakan teknik tenaga tiupan itu bisa menghasilkan 4 nada. Itu salah satu contohnya. Termasuk juga posisi penjarian-penjarian lainnya. Itu dari sisi

apa yang dihasilkan dari suara suling akan mampu menyihir siapapun yang mendengarnya. Mari kita kenali lebih jauh alat musik daerah kita sendiri.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak ah, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: ya.
1: Si Neng mapan BBM naik.
0: Si Neng. Ah, kan mana gemilu? Gas bagi dua, ame Adil.
1: Iya, gelis-gelis pinter. Satu seorang nyupiran.
0: Ada ojek. Kasian deh lah.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Sampurasun Pasundan. Kaum dangu pemerintah Kota Bandung ayeuna nuju nata kawasan Cihapit supados janten kawasan spot wisata estetik. Wah, keren atuh ya. Margi ayeuna teh seueur pisan kana ngabujeng ngadondon ka Cihapit naha ka pasarna, ka tempat-tempat sabudeureunana. Hal ieu lantaran pemerintah Kota Bandung ayeuna nuju nata kawasan Cihapit supados fungsi fasilitas umum oge aktivitas ekonomi pedagang kaki lima alias PKL tiasa berjalan berdampingan tanpa saling merugikan teh. Nah, langkah penataan area sekitar pasar Cihapit ieu dikawitan ku ayeuna pembongkaran mandiri 13 kios PKL di Payunan Polsek Bandung Wetan ku para pedagang setelah menerima himbauan dari pihak kelurahan. Begitu. Janten Pemkot Bandung negeskeun yen penataan ieu sanes bentuk larangan berdagang, tapi upaya mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki, tapi masih tetap para PKL ditempatkeun. Nah, saya gimana? Janten pedagang tetap di pasihan izin kanggo icalan, nanging wajib ngagunakeun lapak bongkar pasang supados area kembali steril setelah jam operasional selesai. Nah, dipasihan solusi, ditata, keren lah. Mudah-mudahan lancarnya jadi aya pemandangan baru di saburan jalan Cihapit. Keren.

Sampurasun pasunan. Informasi masih di Kota Bandung, kaum dangu, inumanap Kemkot menghadirkan sentra kuliner di Saban Kacamatan dengan melibatkan para pelaku usaha termasuk pedagang kaki lima. Keren. Salah satu gagasan anu nuju dikaji nyaeta menghadirkan sentra kuliner di Saban Kacamatan ku ngalibetkeun para pelaku usaha termasuk pedagang kaki lima oge gitu. Nah, rencana ieu oge sanes mung ditujukeun kanggo nyayogekeun tempat berjualan makanan yang lebih tertata, nu mana Pemkot Bandung oge ngajadikeun sentra kuliner salaku ruang kanggo ngembangkeun usaha masyarakat sakaligus ngarojong pertumbuhan ekonomi di saban wilayah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen konsep anu deungeut ieu nuju dikaji kasebut mangrupikeun sentra wisata kuliner jantan Saban Kacamatan aya. Gagasan ieu oge mangrupikeun bagian tina rencana anu pernah didugikeun nalika masa kampanye. Mudah-mudahan dilancarkeun sagadopi programna tumali sareng bakal ngahadirkeun di tiap kacamatanna para pelaku usaha tempat wisata kuliner.

Baik undang perempat budaya RW Bandung, saatnya kami hadirkan Sampurasun dalam sesi Wangkongan. Kali ini akan mengetengahkan satu topik tentang kemandirian dan kedaulatan adat budaya.

0: Selamat pagi Sampurasun, selamat pagi untuk Anda semuanya nih kaum dagu Perompet RRI Bandung yang saat ini masih setia bersama kami Perompet RRI Bandung. Sampurasun Pasundan, obrolan di pagi hari ini seperti biasa nih kaum dagu, kita selalu menghadirkan narasumber. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Kang Muhammad Yogaswara, seorang pegiat budaya. Kita akan berbicara dan juga berbincang perihal kemandirian dan juga kedaulatan adat budaya. Kita sapa. Aduh, selamat pagi Sampurasun.
1: Selamat pagi Rangke.
0: Kabar baik ya Kang. Saya panggilnya Kang Yoga atau Kang Muhammad, Kang Ahmad atau gimana Kang?
1: Alhamdulillah baik, bisa dipanggil Yoga.
0: Kang Yoga, baik Kang Yoga. Ini seorang pegiat budaya nih Kang Yoga. Jadi banyak mungkin ingin disampaikan begitu ya, sedikit banyaknya perihal kemandirian dan juga kedaulatan adat budaya. Ini bagaimana Kang? Bagaimana? Silakan.
1: Iya. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan RRI yang telah mengundang saya untuk memberikan opini di ruang publik di radio tercinta kita ini.
0: Okay.
1: Terkait tentang tema besar kemandirian adat dan budaya, yang ingin saya soroti sih sebenarnya, yang ingin kita soroti terkait hilangnya jati diri bangsa, adat dan kelinglungan kita semua terkait siapa diri kita di tengah negara tercinta kita ini. Jadi apa sih masyarakat adat itu? Apa sih masyarakat tradisi itu? Lalu posisi kita sebenarnya ada di mana? Siapa sih sebenarnya yang menyandang pelabelan masyarakat adat itu? Apakah masyarakat yang
0: berdiam di pedalaman,
1: di wilayah tertentu? Atau justru kita semua adalah masyarakat adat?
0: Iya, betul.
1: Nah, karena ketika kita memahami siapa itu sebenarnya masyarakat adat, kita akan mulai mengerti siapa sebenarnya pemegang mandat kedaulatan bangsa kita. Dimulai dari masyarakat adat. Pelabelan masyarakat adat secara umum itu dilabeli dengan masyarakat yang bermukim di suatu daerah tertentu, misalnya kita sebut sebagai kampung adat. Nah, ketika kita melabeli bahwa masyarakat adat hanya segelintir komunitas di suatu adat, di suatu daerah tertentu, maka kita yang berada di kota, kaum disebut kaum urban itu menjadi komoditas yang empuk untuk digiring menuju kepentingan tertentu. Ketika kita kaum urban yang tidak mengenal jati diri kita digiring untuk suatu kepentingan tertentu, maka hegemoni terkait kemandirian adat budaya akan selalu menghimpit kita. Contoh budaya-budaya luar sudah sering masuk, kita terus digerus, mulai dari musik, fashion, makanan. Nah, itu kan budaya-budaya asing sudah mulai merangsak ke kita. Sedangkan pertahanan kita, karena kita tidak mengenal siapa sebenarnya masyarakat adat, pertahanan kita hanya berada di pemukiman-pemukiman wilayah tertentu yang disebut sebagai masyarakat adat.
0: Baik.
1: Seperti kampung adat Baduy, Cirende, Kampung Naga. Nah, kita yang di kota sebenarnya harus mulai membuka nurani. Siapa sih kita sebenarnya kaum urban ini? Karena sejatinya masyarakat adat itu bukan hanya mereka teman-teman kita yang ada di kampung adat tertentu. Justru masyarakat adat itu melekat kepada setiap warga negara Republik Indonesia ini.
0: Baik, jadi definisi
1: dimulai dari
0: definisi masyarakat adat sendiri sebenarnya

0: jati dirinya, menganggap bahwa mereka bukan masyarakat adat, maka semakin hari ekonomi politik kita akan tergerus, terhegemoni.
1: Baik.
0: Kemandirian-kemandirian sudah tidak ada lagi di tengah kota. Karena bentuk dari penjajahan sekarang itu mulai merambah ke mindset bukan secara militer. Dijauhkan dari budayanya, dijauhkan dari leluhurnya, dijauhkan dari jati diri bangsanya. Ketika itu sudah hilang, seperti kata Bung Karno dalam Trisaktinya, pertahanan kita harus berbudaya, politik, ekonomi. Politik ekonomi kita sudah hancur, budaya kita sekarang diserang juga. Maka hasilnya kita dihegemoni oleh kekuatan-kekuatan besar di luar sana.
1: Oke, baik, sehingga jadi ini semuanya untuk penopang atau tergerusnya budaya ini tinggal sisa-sisa begitu ya Kang ya, yang ada di masyarakat adat begitu. Jadi berat sekali bebannya begitu ya Kang ya, Kang Yoga.
0: Betul. Karena kesadaran masyarakat urban di kota ini sangat rendah terkait tentang budaya. Sedangkan budaya itu meliputi segala unsur kehidupan, bukan hanya tentang seni dan tari.
1: Betul.
0: Jadi ketika budaya didefinisikan hanya sebatas kesenian dan
1: tarian gitu ya, seni musik.
0: Maka hasilnya seperti ini, kita tidak mandiri dari di segala bidang, terutama di ekonomi dan politik. Kita hanya menjadi komoditas sesaat untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
1: Baik, menurut Kang Yoga sendiri nih, bagaimana nih peran dari masyarakat kota begitu ya? Apakah masih bisa diselamatkan ini untuk masyarakat kota sendiri? Ini membangun kemandirian supaya tentunya juga tidak tergerus dengan budaya yang masuk, arus globalisasi gitu ya Kang Yoga?
0: Tentu tahap awalnya harus dimulai dari penyampaian-penyampaian informasi yang sejati terkait siapa jati diri masyarakat kita semua, khususnya sebenarnya. Kita coba, yang saya lakukan juga selalu mencoba turun ke bawah, memberikan informasi-informasi bahwa sebenarnya masyarakat adat itu kita yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini.
1: Oke, negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya, Kang ya.
0: Betul. Karena pemegang mandat, pemegang dan pemilik mandat itu sebenarnya masyarakat adat. Pemimpin tertinggi itu Bapak RT.
1: Iya.
0: Bukan Bapak Presiden.
1: Betul.
0: Ketika orang ingin membuat sesuatu, ingin melakukan sesuatu, ingin membangun sesuatu, apa dulu yang harus ditempuh? Pasti izin dari RT atau surat pengantar dari RT/RW.
1: Baik.
0: Nah, sebenarnya bila dipahami, masyarakat adat itu dimulai dari tiap RT masing-masing daerah.
1: Untuk di wilayah perkotaannya.
0: Betul. Mau di kota ataupun di desa, pemimpin tertinggi itu adalah Bapak RT.
1: Baik. Oke. Nah, Kang tadi Akang menyinggung perihal negara. Jadi sebenarnya masyarakat adat itu negara kesatuan Republik Indonesia begitu ya kali ini ya. Nah, kalau pendapat Akang sendiri bagaimana nih melihat konsep kedaulatan adat budaya ini dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah ini ada potensi benturan atau justru saling melengkapi? Karena kan kita tahu Indonesia ini sangat luas sekali begitu ya, dengan ragam budaya, apalagi di perihal budaya yang ada di Jawa Barat saja begini ya. Tidak hanya orang Sunda saja begitu yang hadir, tapi juga dan tinggal begitu, tapi juga berbagai etnis begitu Kang.
0: Untuk potensi perpecahan menurut saya sangat minim ya, selama ruh dari negara kita pegang, yang kita kenal

0: sebagai Pancasila, karena azimat bakti negara kita berupa sayang dapat merekatkan dan menghindari segala potensi perpecahan.
1: Kerenggangan, betul ya?
0: Betul, maka saya pikir dan saya rasa walaupun kita berbeda tentang gaya ataupun cara, ciri, tapi rasa persatuan itu akan selalu ada.
1: Baik. Ya, baik, jadi tidak menjadi sebuah perpecahan ya, jadi saling melengkapi satu sama lain begitu ya, Kang ya.
0: Oke. Okay. Betul, selama penggiringan akan selalu ada. Tapi selama kita teguh dan tengkuh memegang Pancasila, saya pikir tidak akan kuat. Contohnya ya, jadi ke politik nih. Selama ini kita kenal gubernur kita yang sekarang saja dilabeli sebagai apa, tapi akhirnya bisa menjadi pemimpin saat ini. Beliau kan merepresentasikan sosok dari figur budayawan.
1: Betul, artinya budaya ini bisa berperan dalam pembangunan nasional begitu ya Kang ya, yang inklusif. Pasti, begitu ya, betul.
0: Iya, fondasi utamanya justru budaya. Ketika budaya kita pegang, kita terapkan, kita lestarikan, kita lakukan, laksanakan, maka ekonomi politik akan mengikuti, bukan sebaliknya. Ketika ekonomi dan politik dijadikan landasan utama, budaya dikesampingkan, hasilnya seperti ini.
1: Oke, baik. Baik, Kang Yoga nih, sebagai seorang pegiat budaya nih, Kang Yoga mungkin bisa melihat bagaimana peran dari organisasi atau mungkin pemerintah sendiri ini dalam memperjuangkan kemandirian kedaulatan adat budaya. Sampai sejauh mana gitu, Kang?
0: Sejauh ini kalau sudah rusak sih sebenarnya. Karena saat ini yang terjadi hanyalah hubungan transaksional antara pemimpin dan yang disebut aktivis atau para budayawan yang ada di Jawa Barat ini. Menurut saya sekarang sudah rusak. Jadi sistemnya hanya untuk transaksional, memenuhi kepentingan calon pemimpin. Maka yang mendapatkan benefit hanya mereka-mereka yang mempunyai akses politik terhadap para pemimpin.
1: Artinya ini budaya dijadikan sebagai alat jadinya ya Kang ya, begitu kalau bisa dibilang komersialisasi gitu ya Kang ya. Betul. Atau mungkin ada agenda-agenda terselubung gitu di balik budaya, jadi sehingga ini kedaulatan budaya tidak terjadi begitu ya Kang ya?
0: Ya, seperti itu. Seperti pentas seni atau pentas pewayangan atau apa, unsur-unsur politiknya kan sangat jelas.
1: Kontrasnya Kang ya?
0: Iya, sangat jelas. Ujungnya kemana kita sudah tahu. Jadi bukan tentang penyadaran ke akar rumput masyarakat tentang siapa sebenarnya mereka, tentang bagaimana seharusnya mereka membangun negara ini. Para elit politik hanya menjadikan, ya kalau tidak budaya, agama dijadikan alat politik lah, seperti itu.
1: Baik, jadi sebagai alat hasil akhirnya begitu. Nah ini boleh disampaikan terakhir kali nih Kang Yoga, sesuai apa gitu ya, analisa dari Kang Yoga begitu, apakah dengan kepemimpinan Pak Gubernur saat ini, apakah kemandirian kedaulatan adat budaya ini akan kembali atau mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya? Silakan Kang Yoga.
0: Kalau saya melihat beberapa bulan ini, figur representasi dari budaya Sunda memang diperlihatkan, tapi terkait tentang kemandirian kita juga belum bisa
1: pastikan ya.
0: ya ada yang bisa melihat lebih jauh, karena bagaimanapun selalu ada kepentingan di balik itu, tapi harapan terbesar saya dengan terpilihnya gubernur kita yang baru sebagai perwakilan yang merepresentasikan figur budayawan, minimal angin segar untuk penetrasi ke akar rumput tentang pengenalan budaya yang sebenarnya dan pengenalan jati diri bangsa itu bisa dilaksanakan.
1: Baik. Ada secerca harapan begitu ya, Kang Yoga ya. Semoga saja ini dengan kepemimpinan ini juga karena sudah berang tuh perlu contoh ya, Kang ya.
0: Perlu contoh. Betul, pastinya, karena kan pemimpin itu teladan.
1: Teladan.
0: Bukan hanya lisan tulisan, tapi harus dengan perbuatan.
1: Baik, semoga saja tidak dimaknai oleh masyarakat sebagai apa ya istilahnya tren saja begitu ya, Kang ya. Tapi juga ada filosofi makna-makna tersendiri gitu, bahwa kita juga kembali lagi ke akar budaya kita ya gitu, tidak melupakan jati dirinya kita, bahwa kita ini sebenarnya bisa bangkit kembali begitu ya, Kang ya.
0: Ya, harapan terbesar saya itu karena budaya adalah rumah besar yang melingkupi dan mewadahi semua aspek kehidupan.
1: Oke.
0: Semua aspek kehidupan itu akarnya dari budaya. Ketika budaya terus disosialisasikan pada masyarakat umum, khususnya di perkotaan, harapan saya bisa menjadi secerca harapan dan cahaya penerang bagi mereka yang hampir hilang dalam terang.
1: Hilang dalam terang, betul ya. Bukan dalam gelap ya, Kang ya, tapi dalam terang. Baik. Oke. Dan mungkin kita sadari katanya kita ini bonus demografi gitu ya, Kang. Jadi Gen Z dan juga Alpha, Beta ini akan menjadi penerus kita ke depannya, dan kita ini bisa dibilang kalau dari sisi populasi surplus ya, Kang ya. Surplus. Nah, ini ke depan mungkin harapan dari Kang Yoga sendiri mungkin, atau analisa dari Kang Yoga sendiri, prediksilah gitu ya. Gimana nih ke depannya? Kira-kira apakah anak-anak kita juga akan istilahnya juga menggunakan, atau bukan menggunakan ya, mengaplikasikan nilai budaya ini dalam kehidupan sehari-hari gitu, Kang?
0: Kita selalu coba untuk audiensi dengan pemerintah, bekerja sama sebagai mitra untuk membuat atau merancang sebuah program-program yang bisa merasuk ke dalam lapisan penerus generasi bangsa, terutama generasi milenial, Z ya, generasi Z, Alpha, Strawberry, bahkan untuk kembali menanamkan betapa pentingnya peran budaya bagi kehidupan, sehingga ke depan mereka lebih mencintai budaya milik sendiri, budaya orisinal kita sendiri, daripada budaya luar yang otomatis hanya menjadikan mereka komoditas, baik dari fashion, makanan, musik, film, turunan-turunan dari budaya luar kan sudah masif dan parah bagi generasi penerus kita.
1: Baik.
0: Generasi penerus kita lebih kenal artis K-pop daripada dalang sepuh kita.
1: Iya, betul. Semoga saja ya, apa namanya, minat dan kemudian juga rasa keingintahuan, kemudian juga anak-anak ini bisa kembali mengenal adat budaya kita begitu ya, Kang ya. Baik, Kang Yoga, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi terakhir untuk kita semuanya, Kang Yoga?
0: Terakhir mungkin terima kasih telah kembali diundang. semoga kita semua dengan terpilihnya gubernur kita yang baru menjadi sebuah angin segar untuk kita kembali menjadikan budaya sebagai penopang penopang bertumbuhnya negara kita.
1: Betul. Baik, Kang Yoga Suwana, terima kasih sekali sudah berbincang bersama dengan kami di pagi hari ini. Semoga senantiasa apa yang disampaikan ini juga bisa membuka kesadaran kita gitu ya, terutama masyarakat yang berbudaya punya ciri khas sendiri, jati diri sendiri begitu, untuk kembali menata diri, kemudian juga mempelajari begitu ya Kang Yoga ya, karena perlu ini nih Kang Yoga, perlu banyak hal yang harus kita kerjakan, terutama nih belajar memahami bagaimana sih sebenarnya diri kita gitu ya, dan kekayaan budaya yang kita miliki begitu, untuk kedaulatan budaya dan juga kedaulatan negara kita. Terima kasih Kang Yoga.
0: Sama-sama.
1: Atur nuhun, terima kasih. Mangga, selamat beraktivitas Kang Yoga, sehat selalu.

Citarum mangrupa walungan pang panjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, kaum dengar, saatnya kami hadirkan obrolan Kak Cida ke ruang dengar Anda.
1: Obrolan Kak Cida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kak Cida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Anda menyimak obrolan komunitas cinta budaya Perempat RE Bandung bersama dengan Andika Fibio. Ya, Andika Fibio, kita berkenalan lebih lanjut lagi tadi dari Masihan ID ya, begitu ya?
3: Ya betul, dari Masihan Indonesia.
2: Oh, Masihan Indonesia, baik, baik, baik. Jadi ini organisasi atau seperti apa nih, boleh disampaikan?
3: Ya, jadi kami itu adalah kolektif kreatif yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, budaya, lingkungan, dan juga inklusivitas.
2: Wow.
3: Gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah bergerak, gak cuma di satu kota di Bandung aja. Kita udah bergerak di Jakarta dan Yogyakarta untuk sejauh ini. Dan rencananya memang kita mau coba untuk membuka branches lagi atau mungkin cabang lagi di tahun 2025. Kayak gitu sih sebenarnya kan.
2: Baik, ini mulai kapan nih? Nampaknya sudah lama ya, ada di beberapa kota.
3: Jujur ya, kita tuh baru 1 tahun.
2: Oh, 1 tahun berjalan.
3: 2023 pertengahan, bulan puasa aja pokoknya.
2: Oke, okay, oke.
3: Jadi kita tuh waktu itu awalnya ya Kang ya, biar saya ceritain aja sekalian. Jadi waktu itu, waktu saya waktu lagi tugas akhir ya, waktu saya waktu itu kebetulan juga lagi kuliah. Ketika saya kuliah, waktu itu saya coba kayak, kan kalau lagi ngerjain skripsi itu kan kayak kosong lah ya gitu, kayak cuman ngerjain.
2: Apanya nih kosong? Pikiran?
3: Ya, ya terlalu fokus lah ya.
2: Terlalu
3: gitu,
2: fokus.
3: Kan. Dan memang ketika kita lagi, aku ya lagi skripsian tuh kayak, aduh kayak, kan saya banyak gerak ya orang. Kayak aduh ngapain gitu ya, bingung juga gitu kan. Dan pada akhirnya saya coba ngajakin teman-teman terdekat saya untuk kayak, ayo bulan puasa, Jumat masa kosong.
2: Oh kalau itu belum bulan puasa begitu ya?
3: Iya, waktu itu kebetulan hari kedua atau hari ketiga bulan puasa, kebetulan juga saya lagi megang project kan, jadi kayak ayolah berbagi gitu. Jadi kita patungan, kita berbagi es teh ikat gitu.
2: Oh iya.
3: Dulu kan harganya itu sekitar 1.500-2.000. Jadi kalau misal kita patungan ya dibilang 50 atau 100.000 kan udah bisa dapat banyak ya. Kita sasar waktu itu di Jalan Setiabudi Bandung. Di Jalan Setiabudi Bandung waktu itu kita coba untuk menyasar kayak adik-adik yang lagi di jalan kejebak macet kan, kalau misalnya dekat bulan puasa, dekat buka puasa kan kayak kejebak di jalan, pada nggak bisa buka di jalan gitu ya,
2: nggak
3: ada minum dan lain sebagainya. Jadi kita sasar orang-orang yang seperti itu, apalagi ojek-ojek online juga ya kesulitan untuk berbuka. Kita lihat keresahan itu, jadi akhirnya kita berbagi. Sebagai sasarannya, penerima manfaatnya adalah si orang-orang pengguna jalan yang stuck di jalan lah gitu.
2: Baik.
3: Kayak gitu, dan alhamdulillah ketika saya share di Instagram ya, banyak gitu peminatnya. Dan dari situ nambah. Alhamdulillah sekarang sampai ada 600 volunteer relawan. Ada
2: 600 yang relawan tersebar di beberapa kota tadi.
3: Ya betul. Kalau karena Yogyakarta baru, mungkin di Yogyakarta baru di 20-an. Sebenarnya banyaknya di Bandung sama Jakarta sekarang tuh.
2: Oke.
3: Kayak gitu sih Kang.
2: Tapi base-nya di mana? Di Bandung?
3: Di Bandung.
2: Okay.
3: Di Bandung. Tapi kita maksudnya Jakarta-Bandung aktif juga sih sama Yogyakarta juga.
2: Oke. Okay. Nah, jadi pengurusnya di Bandung nih ceritanya.
3: Pengurus tersebar di 3 kota itu.
2: Oh, di 3 kota ada masing-masing pengurusnya begitu.
3: Ya,
2: pusatnya
3: betul.
2: Di Bandung atau gimana?
3: Pusatnya di Bandung. Jadi ketika kita tuh kan ada pusatnya, ada cabangnya.
2: Regionalnya gitu ya.
3: Regionalnya gitu ya. Dan kalau pusat memang kebanyakan orang-orang Bandung yang.
2: Oke. Okay. Nah, volunteer ini kan biasanya sifatnya memang independen, dia tidak terikat secara komunitas biasanya begitu ya. Tapi apakah di teman-teman Masihan Indonesia ini terikat juga, ada member, ada istilahnya, ada
3: kita jelasnya ngasih kebebasan buat volunteer. Kalau mau aktif ayo, kalau misalnya sekosongnya untuk ikut kegiatan aja juga boleh gitu. Jadi kita ngasih kebebasan. Salah satu keunggulan Masihan itu adalah kita ngasih kebebasan buat teman-teman buat berkontribusi di kita. Kalau enggak juga enggak apa-apa, ngilang juga enggak apa-apa gitu ya. Kayak kasarnya gitu. Tapi memang jelasnya hal tersebut, fleksibilitas itu tuh yang ngebuat si relawan-relawannya tuh malah jadi betah gitu.
2: Oh,
3: kayak
2: baik. Gitu. Jadi tidak terikat sengaja ya begitu ya.
3: Betul-betul.
2: Oke. Okay. Sehingga memang bisa disampaikan saat ini kurang lebih ada berapa orang tadi membernya, yang volunteer-nya?
3: Ada Kalau yang aktif mungkin hampir 80% dari 600.
2: Dari 600 itu.
3: Tapi ya alhamdulillah ada 600 orang itu sih.
2: Oke, okay, latar belakangnya volunteer ini apa, siapa saja nih?
3: Latar mahasiswa. Belakang orang-orangnya.
2: Iya, betul.
3: Nah, ini lucunya ya, karena awalnya kan aku bergerak mahasiswa tuh mahasiswa ya.
2: Iya.
3: Tapi karena kita adalah salah satu prinsipnya untuk memberi sebuah kayak kesempatan ya.
2: Mm-mm.
3: Untuk orang-orang yang memang
2: berdonasi gitu ya.
3: Berdonasi juga bisa gitu, berkontribusi di lapangan juga bisa.
2: Mm-mm.
3: Itu usianya tuh bahkan ya di Jakarta ada yang masih SD.
2: Oh gitu.
3: Masih sekolah. SMP SMA di Bandung ada.
2: Mm-mm.
3: Dan yang berkeluarga pun ada.
2: Baik.
3: Sampai bawa anaknya ke kegiatan.
2: Baik. Ada. Beragam berarti ya.
3: Benar-benar beragam. Dan lucunya, ketika kita udah ngeblend, ya rasanya kayak seumuran aja gitu.
2: Betul.
3: Nah itu
2: termasuk dengan gitu. Yang SD tadi.
3: Iya, betul, betul.
2: Oke. Okay.
3: Sebenarnya yang SD ini dibawa sama kakaknya ya.
2: Kakaknya begitu ikut serta ya.
3: Tapi jadi ngeblend aja sama anak-anak seumuran gitu.
2: Baik, kayak baik, gitu. Baik. Lucu, jadi seru ya pada saat kopi darat gitu ya.
3: Iya, iya. Oh iya, bahasa dulu ya kopi darat.
2: Betul. Oh, bahasa sekarang gimana nih?
3: Apa ya? Gathering.
2: Gathering, betul, gitu. Jadi sudah berapa kali pertemuan dengan teman-teman volunteer? Dari satu tahun ini kan berarti ya?
3: Iya. Tapi kalau program ya kita berjalan mungkin udah hampir di 70-an sih.
2: Jadi 70 kali.
3: 70 kali.
2: Jadi okay. Udah sangat sering sekali berarti ya.
3: Iya, tapi 70 itu kan kebagi ada di Yogyakarta, Bandung sama Jakarta.
2: Oh, kayak gitu sih. Baik. Nah, pusat datang ke sana gimana atau?
3: Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita kosong, ayo. Kalau misalnya emang yang cocok, kadang juga kita suka tabrakan programnya. Jakarta ada program, Bandung ada program, okay. Yogyakarta ada program. Jadi kita fokus dulu aja yang terdekat mungkin di Bandung. Paling kita bisa supply dalam artian kalau misalnya ada titipan program CSR dari mana, kita bisa masukin ke Jakarta misalnya gitu.
2: Atau mungkin ke Yogyakarta. Jadi teman-teman ini juga menyasar CSR-nya gitu ya? Ya,
3: salah satunya juga karena memang kebetulan saya juga baru tahu ya, karena gini ya, waktu awal-awal saya berdiri mendirikan Masian ini swadaya lah gitu kayak.
2: Swadaya ini anggota gitu.
3: Iya, urunan lah gitu.
2: Iya, urunan.
3: Dan urunan-urunan ini tuh pada akhirnya malah menarik karena mungkin company itu melihat exposure dari ini.
2: Betul.
3: Anak-anak udah pertama anak muda, terus kedua kegiatan sosial kan. Apalagi semuanya serba instan kalau di kita tuh, karena kebetulan background saya sendiri pun juga emang di perhumasan gitu ya. Jadi udah tahu cara nge-treatment company seperti apa, apa yang mereka butuhkan tuh udah benar-benar tahu.
2: Dan memang ada posnya kan khususnya di setiap company gitu ya. Dan ini teman-teman sudah punya kesana ya, ternyata targetnya sudah ada.
3: Udah ada sih ya, cuman ya kami nggak pengen terlalu stuck sama CSR.
2: Di
3: bentuk independensi kami juga biar kesannya tuh nggak selalu disetir lah gitu. Kadang kalau misalnya kita dapat titipan sekalipun nih, tanda kutip, itu suka ada titipan kayak ini harus kayak gini dong. Terus kesannya kita kayak ngejual program.
2: Baik.
3: Padahal kita sendiri tuh pengennya bergerak tuh sebagaimana yang kita pengen.
2: Betul.
3: Independen lah gitu
2: istilahnya.
3: Nah itu sih sebenarnya salah satu idealisme dari kami sendiri, dari Masian Indonesia sih.
2: Ini gak tabrakan dengan CSR tadi? Atau bisa dirundingkan?
3: Bisa dirundingkan sih ya.
2: Bisa ya. Jadi
3: pinter-pinternya kami aja untuk kayak bagusnya gimana dan lain sebagainya.
2: Baik-baik
3: gitu.
2: Artinya memang dari setiap regional tuh punya kegiatan masing-masing ya. Jadi tidak betul. Terpusat di Bandung gitu ya,
3: ya betul,
2: karena
3: betul.
2: Bandung punya misalkan program project CSR. Jadi dikasih juga di sana. Enggak kayak gitu ya. Jadi masing-masing punya usaha tersendiri begitu.
3: Ya betul-betul. Jadi kita lebih nekenin independensi ya itu. Terus yang kedua, kalau misalnya memang pun juga ada CSR, kita membebaskan. Cuman jelasnya menekankan bahwa kita kan kolektif kreatif, di mana kita tuh adalah satu badan yang memang harus bersama-sama gitu geraknya.
2: Oke. Okay.
3: Kadang juga kan kalau ini salah satu keresahan saya juga ya, ketika misalnya di Bandung gerak dengan korporasi ini misalnya, Jakarta bergerak dengan lawan korporasinya itu loh.
2: Beda.
3: Ya kayak beda gitu. Kayak brand A ternyata sama brand B kan kompetitor misalnya.
2: Bisa terjadi seperti itu ya.
3: Bisa saja terjadi seperti itu, makanya bentuk saya sebagai istilahnya ketua ya, yang membawahi mereka semua, ya memang harus ditekankan ada bentuk koordinasi satu sama lain
2: antara tentunya
3: pasti dengan pusat. Nanti hal tersebutnya kita biar jadi berkesinambungan gitu loh.
2: Ya pasti.
3: Takutnya kan ada yang brand gak mau gabung sama ini, gak mau gabung sama ini. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal yang lumrah
2: terjadi.
3: Wah itu sering sekali terjadi kayak gitu.
2: Lalu gimana penyelesaiannya?
3: Ya mohon maaf aja dikasih. Kadang kita tawarin, bisa gak kalau misalnya kita lompat ke bulan depan atau beberapa minggu ke depan.
2: Atau proyeknya sudah selesai lah ya, ya
3: gitu.
2: Kontraknya sudah selesai boleh gitu.
3: Atau bagaimana bagusnya lah gitu. Kayak gitu sih. Jadi bagusnya ya gimana kesepakatan satu sama lain aja.
2: Okay.
3: Kayak gitu sih.
2: Okay. Fibio, nah kalau biasanya kan memang lahan CSR juga pastinya di Jakarta nih kan.
3: Yeah.
2: Lebih banyak karena di sana gudangnya.
3: Yeah,
2: nah gimana Bandung sendiri menyikapinya seperti apa? Tentunya banyak banyak kesempatan di sana.
3: Jadi sebenarnya karena kembali lagi ya yang saya tekankan bahwa kita tuh berkesinambungan dalam satu lembaga. Jadi kita saling. Kadang juga walaupun Bandung yang merintis awalnya di Bandung, tapi malah proyeknya lebih banyak di Jakarta. Lebih, let's say, lebih produktif di sana. Tapi gak masalah kita soal itu, karena memang kita saling. Banyaknya waktu itu kita dapat juga kayak sponsorship di pusat, kita kasih juga ke Jakarta, Jakarta kasih juga ke Bandung, jadi saling membantu. Karena idealisme kita kan karena ingin membantu, dengan karena kebaikan ini lebih mudah untuk dibagikan gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi salah satu strategi saya juga ketika kala itu membuat brands di Jakarta, yaitu adalah, ya karena kita mau mencari kesempatan dan networking itu. Dan ternyata kalau misalnya ada di Jakarta, bisa ada di Bandung juga. Ada di Bandung, ada di Jakarta juga.
2: Baik, kayak baik. Gitu. Jadi sih, saling melengkapi ya bisa.
3: Saling melengkapi. Biasanya korporasi pusatnya dari kantor ada di Jakarta. Pabrik ada di daerahan Bandung biasanya. Biasanya kayak gitu. Atau gudang ada di Bandung, kayak gitu sih.
2: Baik, baik, baik. Nah, yang diketahui oleh korporat atau juga orang-orang yang lain mungkin ya, yang di luar gitu ya, di luar masihan Indonesia ini, isunya yang diangkat sering apa nih, tentang apa, kemiskinan kah atau mungkin lingkungan, pendidikan?
3: Kalau mungkin di pertengahan tahun kemarin saya bahas yang di Bandung aja dulu ya. Di Bandung tuh kita lebih banyaknya kita tentang inklusivitas. Kita mau menekankan bahwa berbuat baik itu bisa untuk semua, pendidikan juga bisa kita untuk terapkan untuk semua sebenarnya. Kelayakan itu sebenarnya yang kita coba untuk tekankan, bahwa pendidikan ada suatu hak yang memang harus kita berikan untuk sesama dan juga sama rata gitu istilah.
2: Apakah ini ke masalah rekan-rekan yang disabilitas gitu?
3: Ya betul, betul sekali, betul sekali. Waktu mungkin Juni Juli ya, saya lupa tepat, cuman nggak jauh dari bulan sekarang itu, kita waktu itu pernah ke adik-adik ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi adik-adik ASD ini tuh sebenarnya ada lembaga khusus ya. Untuk let's say mendapatkan pendidikan yang layak. Cuman kami di sini untuk menekankan bahwa mereka pun juga layak untuk mendapatkan sebuah apa ya, kayak media seperti kita. Kita kan salah satu core value-nya adalah seni juga ya. Ketika kita seni untuk melukis dan lain sebagainya, kita juga menekankan untuk memberikan sebuah ini ya, media untuk mereka melukis gitu ya misalnya. Dan melukis ini waktu itu sempat juga kita turunkan untuk jadi sebuah produk official merchandise dari kami. Itu lumayan sih, ada yang beli gitu akhirnya gitu, dari pihak dari yayasannya, pihak dari volunteer kita juga ada yang beli gitu. Karena memang biasanya adik-adik autism spectrum disorder ini itu punya kemampuan lebih biasanya, tapi nggak tahu apa. Jadi makanya ketika saya ngelihat kayak waktu itu beres kayak ngelukis ya, ternyata ada bakat lukis gitu ya. Pernah saya waktu itu juga kayak hasil lukisnya kan saya pakai, itu kan ada di belakang sih hasil lukisnya. Saya bawa ke Jakarta kan waktu itu. Kebetulan waktu di Jakarta tuh lagi ke yayasan lansia gitu. Ketika ketemu ada salah satu dosen, bekas dosen di Belanda gitu. Dia tuh di bagian seni Indonesia gitu. Dan ketika dia ngelihat bajunya, wah, nah ini mahal nih seni kayak gini. Maksudnya itu dari dosennya sendiri ya, kayak setaraf dokter.
2: Belum tahu siapa yang bikinnya.
3: Iya, belum tahu. Saya ngejelasin segala macam gini, dan dia kaget kayak, wah, kalian bisa ya ternyata ngasih kesempatan itu. Karena sebenarnya dari masen sendiri, kenapa kita inklusivitas, kita mau memberi sebuah kesempatan itu. Mau volunteer, mau adik-adik terdampak misalnya, atau mungkin adik-adik yang memang posisinya seperti ASD tadi gitu ya, tapi kita memberikan sebuah kesempatan yang pada akhirnya kita memberikan sebuah kelayakan gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Itu salah satunya di pertengahan tahun kemarin, salah satu isunya. Terus yang kedua, isunya lingkungan belakangan ini. Kita waktu itu pernah berkolaborasi sama salah satu kampung di Bandung. Slogannya tuh bagus, Kang. Kampung Bebas Sampah.
2: Iya. Yeah.
3: Dan itu ada di mana ya? Tahu gak sih di ITB tuh kan ada Sabuga.
2: Iya. Yeah.
3: Seberang
2: Siliwangi.
3: Iya, Siliwangi itu ya. Di belakangnya tuh ada ternyata ada perkampungan padat penduduk gitu. Dan ternyata di sana tuh punya salah satu slogan Kampung Bebas Sampah. Jadi benar-benar mereka ini ada di tengah satu koridor gitu, mereka punya ruang terbuka hijau di pinggir sungai, dan kita melaksanakan program lingkungan. Pohon. Terus juga kita juga mau memberikan sebuah kebermanfaatan kepada volunteer juga, kayak dikasih kesempatan mereka untuk tahu oh ini
2: Cisitu program itu mungkin ya.
3: Iya mungkin Cisitu ya.
2: Iya.
3: Sungainya enggak sih?
2: Dekat BBWS bukan?
3: Harusnya ya. Harusnya daerah situ sih.
2: Oh, okay.
3: Saya nggak tahu ya, maksudnya spesifiknya di mana, cuman Kampung Cibarani.
2: Iya itu.
3: Coba bisa dicari.
2: Oh,
3: gitu.
2: Cibarani.
3: Iya, Kampung baik. Cibarani. Itu keren banget sih.
2: Baik. Jadi
3: aware banget.
2: Oke, enggak. Sebenarnya isunya bisa apa saja gitu ya.
3: Iya, betul. Karena gini ya, maksudnya saya juga waktu ngebuat Masian Indonesia sendiri tuh kayak saya nggak pengen ngebuat program yang repetitif gitu loh. Kayak bosan nggak sih anak-anak sekarang?
2: Kayak
3: kesini lagi, ah gini lagi.
2: Baik.
3: Gitu. Pengen
2: juga bisa menjangkau aspek lain lah gitu ya di kehidupan gitu, misalkan tidak hanya lingkungan, tadi misalkan dengan adik-adik autis gitu ya, yang baik gitu. Oke, jadi tapi awalnya pada dasarnya itu berbagi kan ya?
3: Berbagi.
2: Dan jangan-jangan ini terinspirasi dari berbagi di bulan Ramadan.
3: Iya, awalnya itu. Nah, seberes bulan Ramadan ya, kayak saya mau menjelaskan sedikit lagi. Jadi saya tuh komitmen, minta komitmen ke teman-teman. Saya gak pengen berbagi itu cuman terbatas di bulan Ramadan ya. Saya pengennya di hari-hari biasa pun juga kita pengen berbagi. Kita pengen ngebuat sebuah branding bahwa berbagi itu mudah untuk setiap orang pun bisa. Mudah dan gak cuman hanya berupa material aja.
2: Oke, ini bagi masyarakat Bandung, hal spesifik apa nih, permasalahan spesifik apa ini yang kayaknya urgent harus ditangani nih?
0: Ya, si
2: Bandung.
3: Si kalau saya rasa sih sebenarnya
2: wajah kota Bandung. Keamanan.
3: Keamanan ya ini. Itu main problem banget sih di Bandung.
2: Oke. Keamanan. Nah, ini apa kontribusi dari teman-teman kira-kira apa dari Masihan Indonesia nih, kira-kira mau dibikin program seperti apa?
3: Kalau kami ya melihatnya sebenarnya kalau keamanan kan erat kaitannya dengan produktivitas anak muda.
2: Oh iya. Yeah.
3: Muda kan kalau misalnya let's say di under 20 atau 20-an kan tenaganya lagi banyak ya.
2: Lagi banyaknya.
3: Kenapa enggak kita coba
2: salurkan gitu ya?
3: Salurkan pada kegiatan-kegiatan sosial.
2: Baik, berarti anak mudanya yang disasar gitu ya?
3: Iya, anak muda yang disasar. Makanya kita benar-benar go public lah. Siapapun itu mau gabung gerakan kami, it's open.
2: Oke, dibuka lebar ya?
3: Dibuka lebar.
2: Pesannya. Baik, oke. Nah ini teman-teman, gimana cara publikasinya supaya lebih banyak juga nih?
3: Kita tuh
2: saat ini seperti apa?
3: Kita biasa di Instagram kan. Tapi kita lebih nekenin kita sering sebaik-baik kita berkolaborasi. Biar orang-orang tahu pergerakan dari Masihan Indonesia sendiri. Yang pada akhirnya pergerakan-pergerakan ini tuh adalah pergerakan yang memang harusnya didukung juga gitu. Kayak gitu. Karena memang mohon maaf aja gitu ya, ketika saya berkolaborasi dengan pihak terkait ya yang memang harusnya mengatur permasalahan-permasalahan Bandung, ya itu memang kurang begitu disupport gitu. Malah pihak-pihak komunitas, NGO atau mungkin pihak swasta, korporasi sekalipun, itu malah yang pro dengan apa yang kita ya perjuangkan.
2: Nah itu permasalahannya.
3: Iya itu ya. Dia
2: analisanya yang Vibio yang Vibio tahu kenapa nih bisa terjadi seperti itu Vibio. Sementara kan swasta kan aware deh mereka.
3: Iya aware. Kepentingan sih.
2: Kita
3: kan ya kalau misalnya sedikit boleh bilang kan kayak kesannya cuman pengen posisi strategis instan beres udah cabut kayak gitu sih. Itu sebenarnya yang ngebuat Bandung gak sebegitu kondusif lah.
2: Okay.
3: Gak usah jauh-jauh lah, salah satu pemimpin daerah waktu itu kan ketahuan gara-gara beli tas lah gitu ya. Ada suatu hal yang kayak oh come on man gitu kan. Kita tuh butuh pemimpin yang benar-benar ada lah gitu. Ya semoga aja dengan pemimpin daerah yang baru saat ini gitu ya. Ya bisa memberi
2: ada harapan.
3: Harapan ya gitu anak muda.
2: Baik.
3: Gitu, anak muda.
2: Ini wajah baru nih Bandung ceritanya, ini sudah mulai wajah baru kan?
3: Iya.
2: Nah, gimana nih teman-teman bisa kira-kira nih ada kesempatan nggak bisa lebih dekat gitu audiensi dan lain sebagainya gitu, kemudian dan ini jadi sebuah kerjasama dan didukung malah gitu.
3: Kebetulan ini ya, maksudnya ini salah satu keresahan juga ya. Mm-hmm. Saya seneng bisa ngebahas hal ini di mm-hmm. media gitu ya. Jadi salah satunya gini, waktu itu kita tuh pernah ada permasalahan soal, jadi kita tuh kan banyak orang-orang seni ya. Mm-hmm. Ide kreatif kita tuh memang harus dijaga secara dasar hukum yang jelas, mm-hmm. payung hukum yang jelas, yeah. gitu ya. Mm-hmm. Kita tuh secara komunitas kesulitan untuk mendapatkan akses itu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Kebetulan alhamdulillahnya ya, waktu itu kami sebelum legislatif ya, itu waktu itu kan ada DPR, DPRD gitu kayak ngajakin audiensi segala macem. Kami ya coba untuk jabanin gitu ya, karena memang di enggak-enggak juga kita yang paling dekat sama mereka pada akhirnya kan.
2: Yeah.
3: Ketika mereka sudah jadi gitu. Mm-hmm. Nah, alhamdulillah juga gitu ya, salah satu pemimpin yang memang kita bersamai waktu itu juga membersamai gerakan dari komunitas itu. Salah satunya itu waktu itu kita pernah diajak salah satu audiensi dari salah satu, ya salah satu pilek, bukan apa ya, kayak dapil ya bahasanya.
2: Dapil, masih dapil.
3: Dapil sini, dia kayak ngajak audiensi, apa yang kita bisa bantu untuk komunitas-komunitas di Bandung. Gitu ya. Terus akhirnya, ya saya ngasih tahu aja.
2: Masih dapil tuh ya.
3: Masih dapil gitu kan. Masih kayak, kita tuh kesulitan untuk, kita punya ide, kita mm-hmm. kreatif, tapi kita nggak didasari hukum. Jadi akhirnya banyak, tanda kutip ya, yang contek-mencontek. Mm-hmm. Contohnya gini, Masian Indonesia tuh punya maskot. Mm-hmm. Maskot ini kan mudah banget untuk dicontek lah gitu istilahnya. Yeah. Mm-hmm. Harus ada dasar hukum dan juga bentuk kreativitas kita tuh biar terjaga gitu istilahnya. Mm-hmm. Ya kalau misalnya ada orang yang, ya let's say kan kita kan komunitas, nggak banyak lah uangnya, nggak mm-hmm. sebanyak korporasi kayak gitu. Ada korporasi nyomot ide kita terus didaftarkan secara hukum.
2: Yeah.
3: Kan gimana, itu kan merugikan ya. Mm-hmm. Apalagi posisi kita adalah yang benar-benar concern untuk produktivitas kegiatan sosial, harusnya kita yang dibantu banyak gitu ya, bukan yang memang posisinya mendaftarkan hukum secara yang pertama gitu kan. Kan memang permainannya kayak gitu kan, kayak daftar hukum yang pertama mereka yang akhirnya dimenangkan gitu. Nah sebenarnya kalau kita sebagai komunitas sosial yang ada di Bandung, Yogyakarta dan juga Jakarta, seharusnya memang dilirik lebih gitu istilahnya. Gak mudah loh gitu untuk membangun sebuah gerakan selama 1 tahun konsisten dan akhirnya membuat 3 cabang gitu istilahnya.
2: Yeah.
3: Masa gak ada bantuan lah gitu istilahnya. Dan alhamdulillah audiensi-audiensi seperti itu tuh akhirnya dibantu juga kita tuh.
2: Tapi membuahkan hasil gak audiensinya?
3: Nah kita coba follow up ya awal tahun ya. Karena janjinya awal tahun ya.
2: Itu kan masih dapil kan?
3: Iya. Yeah,
2: yeah. Sudah terpilih belum?
3: Sudah tuh. Iya kan udah terpilih kan?
2: Ya pastinya. Sudah.
3: Sudah tuh.
2: Sudah.
3: Tapi bahasanya masih dapil.
2: Ya apa? Enggak lah. Ya enggak lah. Kan udah lewat.
3: Udah lewat.
2: Iya, udah lewat. Berarti tinggal follow up sebenarnya.
3: Follow up-nya.
2: Tapi takutnya programnya di bawah dulu.
3: Bisa juga ya, bisa juga ya. Lucu juga sih kalau kayak gitu. Enggak, cuman bahasanya mungkin karena ya dia kan di Bandung ya waktu itu. Mm-hmm. Dia kayak mensukseskan dulu yang memang jadi PJ. Dia waktu menjabat ya, sekarang kan kayak gitu ya.
2: Nah
3: akhirnya dia mungkin bukan dapil ya bahasanya, apa ya? PJ wilayah enggak mungkin ya. Kan kalau
2: entar dulu ini apa di dewan?
3: Dewan. Kan mewakili wilayah kan?
2: Iya. Kalau enggak itu bukan PJ.
3: Enggak, itu bahasa saya aja maksudnya. Apa ya? Bukan dapil apa ya? Iya dapil ya.
2: Iya, iya. Pilihannya daerah, untuk daerah dewan-dewan untuk pilihan gitu. Udah ya, jangan
3: Bandung mungkin ya, membawai Bandung ya.
2: Membawai Bandung. Baik. Iya. Ya artinya tinggal follow up nih teman-teman nih, ada arah ke sana. Tapi sumbangsih ini ada gitu dari beliau belum kan?
3: Kalau janji ke kami seperti itu ya.
2: Oke. Okay.
3: Tapi kita ya tugasnya follow
2: jadi up ini, aja gitu. Maksudnya video ini yang dibutuhkan adalah nanti bagaimana dapat payung hukum kan komunitasnya. Ya, hukum. Apa saja yang dibutuhkan kira-kira
3: video? Pertama, legalitas pasti ya. Legalitas dari komunitas yang sekarang kan mau naikin ke yayasan tuh perlu 8 bulan,
2: 1
3: tahun kan. Mm-mm. Itu proses yang lama, apalagi nggak perlu, ya kita perlu uang yang cukup banyak untuk
2: pastinya,
3: memproseskan itu.
2: Betul.
3: Kan apalagi kita nggak punya pegangan orang yang ngerti hukum ya gitu. Mm-mm. Ada, cuman kan nggak semaster itulah gitu.
2: Okay,
3: kan
2: istilahnya.
3: Okay. Itu yang satu. Terus yang kedua, juga produk-produk kreatif kita tuh memang harus didaftarkan lah
2: gitu. Yeah.
3: Jangan kan itulah, kita Masian Indonesia punya logo. Sebelumnya kalau misalnya boleh bercerita, tahun kemarin, tahun ini deng ya, itu ada yang ngegugat gitu sekitar bulan 3 kayak bilang, ini
2: sama gitu.
3: Iya sama, ini produk kami. Sama dengan yang di Malaysia coba.
2: Oh.
3: Logo kita tuh.
2: Kok bisa
3: itu, gitu. Ya saya juga gak ngerti ya kenapa bisa kayak gitu. Karena kebetulan waktu itu nama dari saya, logo dan lain sebagainya itu tuh ada tim saya juga yang ngurusin. Mm. Ketika di follow up, yaudah kita ngalah akhirnya bikin logo baru.
2: Mm.
3: Nah coba bayangin kalau misalnya kita lagi padat-padatnya tiba-tiba di gugat
2: tengah jalan
3: itu,
2: gitu ya,
3: di tengah jalan, baik. Bingung tuh sih kan?
2: Iya pastinya ya. betul. Kayak nah gitu ini sih. Perlu keautentikan gitu ya dari.
3: Iya betul. Ya, itu ya, sih sebenarnya dua hal itu yang kita butuhkan.
2: Betul harus dari sekarang begitu. Sayang kan soalnya kalau sudah berjalan lama kan ya.
3: Iya tuh. Mm-mm. Masa harus di tengah jalan ganti nama, masa betul. Di tengah jalan harus ganti maskot atau mungkin logo, kan itu branding ya. Apalagi kan pengayaan kayak atribut nih, kayak lanyard nih salah satunya. Lanyard kan masih murah lah ya gitu. Kalau rompi kan, atau mungkin saya misalnya lagi ya di depan di DRRI saya bantu sumbangsi jalan raya kan ya. Bikin plakat kayak gitu kan, kan itu
2: sebenarnya bukan itu. Masalah atributnya sih.
3: Apa tuh
2: kira? Namanya tapi.
3: Namanya udah branding sih ya.
2: Betul ya, sih. Pada saat kita yo, misalkan masalah ya kayak warna misalkan. Warnanya yeah. Udah dipunyai orang, bingung nanti kita.
3: Nah,
2: tengah jalan.
3: Itu ketika saya yang audiens itu, kan saya ditemuin sama advokat lah.
2: Mm-hmm.
3: Syaratnya apa untuk misalnya dibuat jadi yayasan misalnya atau mungkin nama dan juga logo itu terdaftar secara hukum. Mm-hmm. Itu ternyata dari warna juga ngaruh loh.
2: Yeah,
3: warna pasti. Tuh enggak boleh ada yang sama. Misal yeah. Nih RRI kan biru nih.
2: Yeah.
3: RRI birunya itu sama saya masihan birunya gak boleh sama. Identik pun juga gak bisa.
2: Iya.
3: Padahal kan biru ada banyak ya. Jadi
2: iya.
3: Setiap orang suka warna biru gitu ya.
2: Iya.
3: Iya kayak gitu sih.
2: Bingung itu. Sih. Ya, artinya memang harus apa ya. Harus matang lah ya segala sesuatunya.
3: Iya
2: kan?
3: Betul-betul.
2: Ya betul.
3: Itu sih baik. Susahnya sih.
2: Oke. Nah Vibio sendiri melihat bagaimana nih bisa dibilang istilahnya apa ya. Untuk masa depan gerakan ini kedepannya seperti apa? Ada istilahnya peluang yang bisa dimanfaatkan gitu oleh teman-teman dari Mas Yana itu.
3: Peluang sih saya rasa ya peluang selalu ada ya. Tapi mungkin kalau misalnya secara grand design kita kedepannya mau ngapain. Kita mau fokus sih sebenarnya mau kalau misalnya diberi kesempatan lebih ya. Kita tuh memang pengen bikin sekolah sih satu waktu.
2: Oh.
3: Gitu. Kita mau menyasarnya adik-adik termarginalkan lah di Bandung gitu ya. Karena memang posisinya masih banyak. Kayak mereka ini adalah salah satu adik-adik yang struggle untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Dan mereka tinggal di jalanan.
2: Baik.
3: Dan concern mereka bukan pendidikan tapi uang. Nah itu salah satunya. Sekolah. Terus yang kedua mungkin pengen bikin festival musik ya gitu. Terus yang ketiga saya pengen buka masihannya ini biar gak cuma di Indonesia. Gitu ya. Ya mungkin di negara sebelah kah atau apa, ya kita lihat aja sih gitu. Banyak
2: baik.
3: Peminatnya soalnya kayak gitu.
2: Oke, jadi pengen lebih lebar lagi nanti ya.
3: Ya betul, kayak gitu sih. Seluas-luasnya ya.
2: Nah sudah barang tentu kan untuk generasi Vibio ini melek internet begitu ya. Pasti segala sesuatunya juga harus serba cepat, instan, lebih akurat begitu ya dengan digitalisasi, apalagi sekarang ditambah lagi ada virtual AI gitu. Nah ini Masian ID juga sudah kesana kah?
3: Untuk AI ya?
2: Iya. Apakah bikin aplikasi? Misalkan donasi secara aplikasi nantinya begitu.
3: Kayaknya itu salah satu main goalsnya kita untuk ngejadiin sih. Jadi sebenarnya gini, Masian Indonesia adalah platform anak-anak muda yang ingin berkontribusi di masyarakat dengan cara yang mudah, yang bisa dikasih kapan saja, di mana saja, dan nggak harus ribet. Itu sih sebenarnya jadi Gen Z banget. Sebenarnya saya juga mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu saya udah bikin blueprintnya bagaimana nih kalau misalnya Masian Indonesia untuk kita seriuskan menjadi salah satu platform, gitu ya. Platform mungkin tidak seperti kita bisa mungkin lebih ke funding ya, donation. Kita tuh lebih ke bagaimana caranya kita untuk berkontribusi through the app dan semua orang di Indonesia atau mungkin di dunia tuh bisa terhubung dalam satu aplikasi.
2: Oke, gitu. Jadi rencananya juga go internasional gitu ya.
3: Ya amin. Doain amin. Aja.
2: Baik, lebih luas lagi juga tantangannya lebih berat lagi ya. Tiga cabang juga sudah. Tapi luar biasa dalam satu tahun ini kan sudah punya 3 cabang, ini luar biasa. Jadi pergerakannya memang masif ya.
3: masif alhamdulillahnya sih ya. Mm-hmm. Karena gimana ya, kalau kita kan pendekatannya seru ya, kalau misalnya di Instagram tuh kayak ngelihat di Reels. Saya juga kadang kan ngelihat kayak, kenapa sih orang-orang tuh pada seneng gitu ya, yeah, gabung di Masian sampai ada yang mabal kuliah, coba mabal sekolah. Nah, saya nggak minta loh, karena kita setiap program setiap weekend ya, yeah. Tapi ketika ditanya, seru sana.
2: Ada rutinan berarti ya?
3: Rutinan ada.
2: Tiap hari apa, kegiatannya seperti apa?
3: Kita tuh setiap program weekend sih, Sabtu aja. Mm-hmm, Sabtu. Minggu kan biasa kebanyakan ada yang ibadah juga buat mm-hmm. yang non-muslim. Kalau weekend, weekday, kayak mungkin di Jumat. Mm-hmm. Tapi kita lebih nekenin di Sabtu sih, biar lebih fleksibel juga anak-anaknya. Kayak
2: okay.
3: gitu sih.
2: Oke, baik. Vivian, nanti kita lanjut lagi ya.
3: Oleh?
2: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Merompat Suara Budaya Bandung.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat. Di Kawah Putih. Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: Ika Fibio.
1: Iya, betul.
0: Iya. Saat ini sudah selesai ya studinya ya, sekolahnya ya,
1: udah, kuliahnya. Kebetulan 2023 ya saya lulus.
0: Lanjut langsung kerja atau bagaimana saat ini?
1: Saya masih full timer di Masihan.
0: Nah, oke. Okay.
1: Karena masih perlu dibimbing ya, gitu ya. Terus yang kedua, saya mungkin freelance. Kadang kalau misalnya saya ngisi pematerian lah gitu ya di luar kota, ya saya iyain gitu.
0: Oh iya gitu iya. Di hal serupa juga gini kadang-kadang
1: bisa
0: di...
1: soal komunitas, soal manajemen organisasi, company, korporasi kayak gitu. Kepemimpinan, terus sosial politik juga pernah.
0: Waduh, mantap ya. Jadi gitu-gitu. Jadi tokoh sih ya untuk pemuda ya saat ini. Ya.
1: Tapi iya iya. Enggak ke sana gitu saya mah ya gitu karena saya mah lebih ke ayolah gitu gerak bareng kayak gitu.
0: Oke, Fibio nih di Masihan Indonesia ini sebagai apa berarti nih?
1: Saya di C-level, level 1 CEO.
0: CEO.
1: Chief Executive Officer.
0: Baik, gitu. Baik. Oke, ini teman-teman juga latar belakangnya beragam ya tadi ya.
1: Beragam.
0: Untuk pengurusnya?
1: Pengurusnya. Ada yang teknik. Ada yang eksak ya, gitu. Seni banyak sih.
0: Seni kami juga ada ya.
1: Perfilman ada, apalagi ya. Manajemen juga banyak sih. Gitu. Ini benar-benar beragam lah. Gitu.
0: Tinggal hukum ya berarti kan?
1: Hukum di Jakarta banyak.
0: Oh ada di hukum di Jakarta.
1: Kalau di Bandung, kayaknya kalau hukum juga di Unpad gak sih? Kayak jauh gitu kalau ke Bandung. Iya sih. Tapi di Jakarta sih kita banyak kalau anak-anak hukum.
0: Oke. Nah ini tinggal diramu ya nih, supaya kontribusinya juga.
1: Bingung ya diapain ya nanti ya.
0: Baik. Kemudian ini rencananya juga terus membuka kesempatan volunteer-volunteer ya,
1: ya
0: dari berbagai kalangan begitu ya, tidak hanya tadi tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja, keluarga, anak-anak, termasuk tadi yang SD tadi ya.
1: Yeah.
0: Jadi tidak ada syarat ketentuan gitu khusus untuk para volunteer.
1: Kita terbuka untuk umum sih sebenarnya.
0: Yeah.
1: Kan ada juga komunitas yang memang diregulasi harus punya KTP gitu.
0: Yeah.
1: Kami enggak sih, karena kita memang bergerak di kegiatan sosial. Asal enggak bikin masalah aja sih, sebenarnya gitu aja sih.
0: Asal enggak bikin masalah ya.
1: Gitu. Sama enggak bikin pusing lah gitu. Kadang kan ada yang mumet deh.
0: Yeah.
1: Orang-orang sosial tuh kadang ada yang ya let's say agak-agak ini ya, agak-agak oh kok kayak gini ya gitu orang. Enggak aneh, tapi ya namanya juga kita bermasyarakat, skill bermasyarakat harus mulai toleran lah sama hal seperti itu. Asal kita jangan sampai menyimpang lah gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu.
0: Oke, pastinya juga luar biasa nih ya, jadi beragam ya.
1: Ya, betul.
0: Komunitas ini juga beragam, di dalamnya ada dari apa usia juga ya, berbeda.
1: Dari usia, dari pandangan, latar belakang pendidikan.
0: Betul.
1: Pandangan, bahkan juga ada yang agamis banget, enggak gitu. Kayak gitu sih
0: sebenernya. Nah ini kewajiban Vivio dan rekan-rekan, gimana caranya komunikasi ini supaya bisa nyaman juga ke semua pihaknya?
1: Ya gimana ya, ya kalau misalnya udah sevisi mah enak sih ya. Gitu. Asal enggak tiba-tiba keluar dari core value-nya kita aja gitu. Kayak gitu sih sebenernya.
0: Oh tadi belum sempat ngobrolin visinya, sebenarnya apa nih visi utama dari Mas Yana itu?
1: Kalau visi sih sebenarnya enggak ada sih. Gitu. Cuman kita bergerak sesuai value. Core value kita tuh ada 5. Sosial, pendidikan, lingkungan, inklusivitas, dan juga kesehatan. Dan dari semua itu berdasarkan dari kreativitas. Visinya seperti apa ya, untuk menjadikan sebuah kebahagiaan, kebaikan lebih mudah untuk dibagikan. Kayak gitu aja
0: kebahagiaan,
1: sih sebenernya.
0: Kebahagiaan dibagikan gitu ya.
1: Kebaikan lebih indah untuk dibagikan.
0: Kebaikan lebih indah untuk dibagikan.
1: Itu moto dari kami sih.
0: Oke. Nah untuk kesehatan sendiri apa nih, program seperti apa realisasinya gitu di
1: Masihan ya? Kebetulan kita concern ke kesehatan apa ya bahasanya, mental, kesehatan mental.
0: Jiwa gitu.
1: Ya jiwa kayak gitu. Kita pernah waktu itu olahraga bareng sebagai bentuk kayak relief stresnya kita. Di Jakarta sih sebenarnya yang benar-benar kayak olahraga bareng kayak gitu. Dan juga kita pernah cek kesehatan gratis ya sebagai program program kita berkontribusi di lingkungan. Jadi sebenarnya kita ada program namanya Mampah Desa tuh di bulan Januari. Jadi kita di sana nanti salah satu programnya untuk menjadikan sebuah pembangunan di dalam salah satu desanya yaitu adalah ada cek kesehatan juga untuk warga-warga di sana yang memang ya gimana ya, jadi kondisi desa yang saya pilih itu sama tim emang agak susah akses, akses apa ya, akses

0: tes kesehatannya.
1: Okay.
0: Jadi ya minimal kita coba cek kesehatan di dalamnya. Karena gini ya, banyak juga toh anak muda yang memang gak tahu kadar gulanya berapa.
1: Mm-mm.
0: Ada yang makan nasi sedikit, kadar gula di dalam tubuhnya benar-benar meledak.
1: Betul.
0: Ada yang makan gorengan satu, kolesterolnya tiba-tiba tinggi gitu.
1: Mm-mm.
0: Saya salah satu yang kagetnya adalah makan nasi, gula darahnya tiba-tiba meledak kayak gitu. Nah gimana kalau misalnya memang, kan saya masih muda, masih bisa mengolah diri lah gitu ya. Kalau misalnya yang lece yang udah usia lanjut kan memang agak PR, makanya kita menyasar itu di desa kayak gitu sebenarnya untuk bagian kesehatannya.
1: Oke. Gitu. Sudah dilakukan itu ya?
0: Itu ya, itu salah satu program tahunan kita sih.
1: Oke, gitu, oke. Jadi baru tahun ini sudah dikerjakan itu ya.
0: Kita proses untuk
1: tahun depan.
0: Januari. Di bulan depan ya, lagi persiapan lah gitu panitia sekarang.
1: Nah ini kan pastinya membutuhkan kerjasama juga dari apa namanya, medis gitu ya. Apakah internal apa masihannya atau juga kerjasama juga dengan
0: kita? Sebenarnya dari volunteer kita tuh banyak orang kesehatan juga. Itu salah satu.
1: Jadi memanfaatkan itu ya.
0: Memanfaatkan itu satu, dan yang kedua kita punya orang ahli yang bisa memberdayakan. Karena kan ada orang kesehatan, kedokteran atau mungkin perawat misalnya, kita nggak tahu dia tingkat berapa. Kan ada juga yang memang prakteknya di tingkat 3 misalnya, dan ternyata dia masih tingkat 1. Jadi istilahnya kita coaching klinik dulu lah gitu sama yang pinter gitu ya. Nanti pada akhirnya kita coba deploy di lapangan lah gitu.
1: Oke, baik. Baik, Fibio, harapan ke depan seperti apa nih masihan Indonesia ini?
0: Ya itu sih sebenarnya tadi saya pengennya membuka selebar-lebarnya, jadikan masihan Indonesia sebagai platform berbagi sosial mudah untuk siapapun.
1: Menasional gitu ya?
0: Nasional, internasional juga dong.
1: Internasional.
0: Ya kayak gitu sih sebenarnya goals kedepannya. Dan kalau misalnya dikasih rezeki lebih, jadi yayasan, bikin sekolah gitu. Kayak gitu sih.
1: Baik, semoga tercapai ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo Kang, amin dulu Kang.
1: Amin. Tapi juga dengan langkahnya gitu ya.
0: Ya betul.
1: Tetap harus dilakukan juga dengan langkahnya. Baik, kemudian bagi pendengar barangkali yang generasi muda, silakan bisa bergabung dengan Masihan Indonesia. Disampaikan lewat mana?
0: Ya buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk bergabung dengan gerakan Masihan Indonesia, silahkan follow Instagram kami, TikTok kami, itu dua aja sih paling, di @masihan.id. Itu semua lengkap apa yang kita lagi kerjain sekarang, apa yang kita lagi kerjain kedepannya, kolaborasi apa, bagaimana cara bergabung, berkontribusi. Ada banyak bentuk kontribusi, bisa berupa berdonasi, mau berkontribusi kepada masyarakat langsung juga gak masalah, atau mungkin membeli apa itu namanya, merchandise kita juga boleh sih.
1: Okay.
0: Gitu. Banyak banget gitu si kontribusinya.
1: Baik, terima kasih Andika Fibio sudah berbincang ya di pagi hari ini. Semoga sekali lagi tentunya ini organisasi ini atau komunitas ini bisa berjalan lebih maju lagi ke depan.
0: Amin.
1: Dan tentunya berbagi ya, dengan masyarakat sih. Juga membantu masyarakat. Terima kasih sudah hadir ini.
0: Ya.
1: Baik, demikian Kaum Dangu Perempat RI Bandung, obrolan Kasida Komunitas Cinta Budaya Perempat RI Bandung untuk edisi hari ini tanggal 23 Desember 2024. Saya Beni Hadiansan dan juga Andika Fibio dari Studio Perempat RI Bandung undur pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi, dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kau undang perempat budaya RRI Bandung. Hayu ayo nama waktu senang ngareng kenek penek ngerampayak jebrak urang gibrigen heula sagara karudet kapusing berwit sagalaning pokok namanya. Hayu ayo nama urang ngabajidor heula sakedapan sareng perempat RRI Bandung salami sajamnya. Sok mangga nu bade request lagu atanapi nu bade ngararibing mangga gerat sanakeula solderna. Henteu aya solder nyawios atuh ngibing heula we ala-ala nya. Naon gerakanna mangharang we nu penting mah ngoprot kesang. Aturan wilujeng siang kanggo kasadayana pokona mah anu micinta ka propat RRI Bandung. Tos anu nelpon urang tampi heula. Halo wilujeng siang.
2: Halo wilujeng siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah damang ba.
2: Alhamdulillah abah bade ngarampayak ne.
1: Sok ngareng kenek ngarampayak. Sok da abah mah kiat keneh tanagina bedas keneh.
2: Mohon bade ngarampayak di dewe neng
1: ah.
2: Taya karemong ne.
1: Taya karemong keneh gentas ku samping kebat ba. Taya
2: samping sarung
1: kumaha. Samping sarung mah adon diharudo mengeneta buang ngiping sa.
2: Aidang bayeung yang neng.
1: Nya panasnya banyak lumayan ke sonten cigana hujan geura.
2: Mentang mentring aduh.
1: Nya raosna nu tariis kieu mah bah.
2: Puguh abah mangaleut kopi Bali ya teh.
1: Oh kopi Bali cenah tuh kaum dangu.
2: Kopi Bali neng aduh
1: alam. Oh kopi Bali.
2: Kopi Bali panas neng.
1: Alah nuju panas kumaha teh.
2: Aki-aki bedegong atuh.
1: Ulahnya. Ya kopi tiis raos mah. Ya
2: aki-aki bedegong neng
1: aduh. Beh. Ya, usum naon abah di dinya bah?
2: Kulan.
1: Usum naon di sadu?
2: Usum naon, nyata enak naon atau
1: ikan-ikan. Usum hajat tuh, bah?
2: Hajat tuh ayah, neng. Anu hajat tuh ayah. Usum naon tuh ayah nu hajat, datai nu ngulem ke apa? Ah, gitu ayah matawis manco, neng, ya.
1: Siap, bah.
2: Mugi, neng, diduakan gua, bah. Neng, sing sehat walafiat.
1: Amin.
2: Dipanjangkeun yuswana, diberikeun rezekina. Atuh kula warga sing sarehat sarehat.
1: Amin ya Allah.
2: Sing saroleh soleha ditepikeun dina musibahnya.
1: Leres eta nu utami.
2: Kaum dangu geus didoakeun ku abah neh.
1: Leres.
2: Mun kitu we atuh nepangana mah kasadayana we kaum dangu anu nuju marantok.
1: Tah kitu mohon.
2: Daya abah mah teu leuh manco we neng.
1: Masya Allah, keun urang kintunan we atuh.
2: Di sini ran sareng Kang Roy abah geula.
1: Leres.
2: Pun kitu ya neng ya.
1: Siap bah.
2: Hatur nuhun neng.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitu cenah abah menuju moe. Tonggong gitu ah dasar moe tonggong wayah ge mah banyak da panas. Enak mah pamit jam 7 8 sae keneh. Mohon rada-rada mentrang gitu ya. Tapi ke sonten cigan hota biasa sok aya hujan ya. Tah kitu cenah abah ge pada ngareng kenek we cenah tapi teu aya solderna keuteuna naon. Ku samping kebat teu aya samping kan kebat dudut heula we tahordeng bah. Sok atuh urang dugikeun we pamunut ti abah prung bah. Yeu di dieu tangtosna aya lagu urang abajidor wae. Nyatana lagu hiji catatan.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu. Assalamualaikum, milujeng siang cecenia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akiletik Cidaun, salamata silaturahmi nakasadayana wae anu teras manco kapro opat di mana wae ayana. Diutamikeuna ka Abah Janggot, mugia teras daramang satarasna kitu salamata ya. Amin, sing daramang sasara rehat sapapaosna. Abah oge sing jagjagnya bah. Abah bade dikintun lagu ku abi. Aya lagu Senggot Kalerannya kanggo Abah Sutaryat. Oke, kanggo abah-abah nu aya di Sajawa Barat, pokona mah, brong atuh, urang ngareng kene keula.

0: kumaha?
1: Alah barade kangkung ye. Utamina ka Bapak Haji Rosad Bojong Barat sareng ka Umi Farida. Ibu bapak barade kangkung sadayana. Ya abdi ayeuna mah kana kangkung.

0: Perak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kami undang perempat budaya dari Bandung pidangan acara gelar kayu pasunan Nawanda Bajidoran kantun dua lagu deui kanggo panutup panginten hatur nuhun Abah Janggot kali Abah Sutarian atau boleh dengdek cepil naka propat ya jantan panyumanget kanggo sim kuring sadayana para penyiar-penyiar propat nalika nuju mancen tugas lagu lengitin kekasih ia mengrupikan lagu pamungkas cak urang pungkas pidangan gelar kawi pasundan salajengna nu baris kadugikeun minangka tepang dangu sim kuring nu pamungkas nyatana obrolan teras UMKM kasanggakeun leungiteun kakasih.

0: opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceus jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum dan penempat budaya RU Bandung masuk ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan wangkongan di teras UMKM. Kali ini akan mengetengahkan satu obrolan tentang Dapur Mungil CCD yang dipandu ditemani rekan kami Benny Herdiansa bersama narasumber Ana. Bagaimana obrolan Kang Benny? Yuk kita simak bersama berikut ini.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Tentu saja ibu rumah tangga bisa menghasilkan uang di dapur sendiri. Ada banyak peluang usaha yang bisa dijalankan di dapur ini, mulai dari memasak hingga membuat apapun yang bisa menghasilkan, baik itu kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Ada Teh Ana, saat ini sudah saya hubungi dan sudah terhubung di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi Teh Ana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sehat Teh Ana ya?
3: Alhamdulillah.
2: Oke, Teh Ana boleh diperkenalkan kembali nih Teh, silakan.
3: Assalamualaikum semuanya. Nama saya Ana. Saya anggota grup UMKM alumni Unpad PBA. Saya seorang ibu rumah tangga yang sedang berusaha menghasilkan dari dapur sendiri, sedang terus-terus berusaha untuk gimana sih seorang ibu rumah tangga, tapi tidak hanya diam, bisa menghasilkan meskipun dapurnya masih mungil, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan.
2: Baik, oke, artinya ini dari dapur sendiri ya menghasilkan pundi-pundi nih Teh Ana ya?
3: Iya, betul.
2: Baik, ini Teh Ana betul-betul seorang ibu rumah tangga atau juga ada kegiatan-kegiatan lainnya mungkin?
3: Dulu sempat kerja,
2: ya.
3: Tapi ketika gelombang COVID melanda, ya kantor tutup, kemudian full di rumah, akhirnya kan apa nih kegiatan yang biasanya sibuk tiap hari, masa mau drakoran terus ya. Terus karena cewek tuh hobinya makan ya, mau sedih makan, mau seneng makan, mau kumpul makan. Nah karena aku tuh hobinya makan dan masak, kemudian ketika ada acara kumpul, oh enak nih kan, dicobalah, ya sekalian masak buat sendiri, sekalian juga dijual, dan ternyata itu berlanjut, alhamdulillah.
2: Berlanjut hingga sekarang. Sejak kapan nih Teh Ana memulai usaha ini?
3: COVID tuh tahun berapa ya?
2: Kurang lebih sekitar 19 ya? Sampai 2021 ya kalau tidak salah.
3: Berarti udah sekitar 4 tahun ya?
2: 4 tahun yang silam, betul. Baik, jadi sudah berlanjut ya begitu sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 4 tahun begitu Teh Ana ya?
3: Betul.
2: Baik, ini segala jenis masakankah yang dijual saat ini Teh Ana atau spesifik di beberapa jenis begitu?
3: Kan ini tuh judulnya NRP ya.
2: NRP atau tuh?
3: Rupi-rupi tiartosan.
2: Jadi segala jenis masakan kayaknya nih ya.
3: Jadi saya dulu Ana sempat bikin ayam bakar.
2: Ayam bakar.
3: Ternyata berlanjut sampai bisa jadi pesanan nasi box. Kalau ada yang perlu,
2: baik.
3: Bisa nggak dengan budget sekian, menunya ini, akhirnya berlanjut, alhamdulillah.
2: Baik.
3: Mulai dari saudara, tetangga gitu. Skalanya masih skala kecil loh, anak, karena memang benar UMKM ya. Belum ngoyo, karena kan ini segala dikerjain sendiri, belum punya tenaga kerja. Jadi masih skalanya masih tetangga, saudara.
2: Oke, dalam satu hari atau berapa kesempatan nih Teh Ana memasak dan berapa banyak biasanya?
3: Jadi kan termasuk frozen food juga. Kalau memasak itu tergantung orderan.
2: Oke.
3: Kalau memasak. Tapi kalau jualannya sehari-hari itu ngereyeh, apa sih bahasa Indonesia
2: yang ngereyeh? Apa ya?
3: Yang ngereyeh pokoknya.
2: Betul. Nyicil, mipil gitu ya.
3: Ini yang dulu tidak punya freezer, alhamdulillah jadi punya freezer.
2: Wow,
3: karena apa?
2: Betul, betul.
3: Karena tadi ketika Ana bilang skalanya kecil, kita harus punya penyimpanan.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi ketika kita bisa nyimpen, oh akhirnya punya nih freezer.
2: Yeah.
3: Yang kompornya asalnya dua,
2: nambah ya. Yeah.
3: Satu kompor jadi dua tungku. Karena alhamdulillah nambah satu kompor jadi empat tungku.
2: Gitu. Oh baik. Wah saat ini sudah dua empat tungku, berarti pemesanan sudah sangat banyak ya, begitu Teh Ana ya?
3: Enggak sih.
2: Baik.
3: Karena kan ngerus ya, tadi itu skalanya masih skala kecil, Ana belum buka pesanan online. Kan tidak mau ngoyok gitu karena dikerjain sendiri semuanya.
2: Baik, menu masakan apa saja nih Teh Ana yang dalam kondisi hangat atau mungkin fresh atau yang konsep frozen food itu beda-beda atau bagaimana?
3: Beda-beda. Jadi kalau untuk seputaran sini biasanya mereka minta dimasakin nih.
2: Yeah.
3: Ana di sini ada, nggak apa-apa ya, ini sekalian promo.
2: Boleh,
3: kan ya?
2: Boleh kan Anda sampaikan, betul.
3: Pesanannya bisa yamin asin, yamin manis, yamin pedas, ada cuanki, ada wonton kuah, ada wonton goreng, ada gehu. Pokoknya ketika tetangga, aduh aku malas masak nih, di rumah ada apa? Oh iya nih, mau mie, mau yang kuah-kuah atau yang mau goreng, ini ada siap. Atau ketika pagi-pagi, aduh ini gak sempet nyiapin buat anak sekolah. Ada apa? Oh ini siap nih, ada ayam bakar, bisa buat pagi, atau burger, atau kebab. Segala macam ada, alhamdulillah.
2: Segala macam ada, iya. Berarti kalau misalnya dihitung banyak juga Teh Ana ya, menu-menunya ya.
3: Menunya banyak.
2: Menunya banyak.
3: Tapi ya balik ke skalanya masih kecil, jadi freezernya juga yang 200 liter alhamdulillah masih.
2: Sejauh ini masih bisa terakomodir gitu Teh Ana ya, keinginan pasar dengan pengerjaan sendiri begitu.
3: Betul, masih bisa terakomodir. Ketika ada pesanan dalam jumlah besar, bisa minta bantuan outsourcing gitu. Tetangga
2: baik.
3: Atau saudara, tolong dibantu ini ada pesanannya lumayan banyak. Kayak Ramadan kan lumayan tuh pesanannya. Kayak gitu kan.
2: Baik. Oh berarti ini serunya, ramenya gitu, seasonnya di Ramadan begitu ya Teh Ana ya, untuk pemesanan ya, makanannya.
3: Kalau untuk sehari-hari mah yang ngereyeh tadi ya. Tapi kalau season ya biasanya di Ramadan yang paling
2: baik. Baik. Ini rata-rata Ramadan di mana, di acara buka bersama kah? Kemudian siapa saja nih biasanya konsumennya Kak Teh Ana?
3: Kalau Ramadan ya betul, biasanya kalau kayak snack box atau nasi kotak buat buka, kadang itu buat berbagi atau untuk buka bersama. Biasanya itu dari kenalan, dari tetangga, dari saudara yang patatalepa apa ya, sistemnya MLM, mulut lewat mulut. Bisa nih pesen di dapur mungil CCD gitu. Akhirnya mereka pada pesen.
2: Ini CCD apa artinya nih Teh Ana?
3: CCD itu cemal cemil dedeyen. Itu doa juga ya, mudah-mudahan yang sudah mencicip mudah-mudahan dedeyen gitu.
2: Order lagi gitu ya.
3: Iya betul.
2: Baik CCD, bagus nih. Kirain diambil dari singkatan
3: depan,
2: nama
3: siapa,
2: gitu
3: ya.
2: Soalnya jauh nih anak, jadi CCD apa nih? Baik. Gitu. Nah, Teh Ana 4 tahun ini sudah berjalan begitu Teh Ana. Kira-kira apa sih Teh Ana yang membuat Teh Ana bertahan di bisnis ini Teh?
3: Yang namanya bisnis kuliner itu sebetulnya tidak ada matinya ya. Karena selama manusia hidup
2: butuh,
3: pasti butuh makan. Tapi memang di era sekarang banyak banget inovasi, seneng deh orang Bandung. Dalam waktu singkat tuh terus menerus gitu.
2: Betul.
3: Toko baru lagi, kuliner baru lagi gitu. Tapi Ana tuh kan nggak mau yang viral sesaat ya.
2: Tapi
3: terus bertahan, apa organik namanya ya.
2: Naik, betul.
3: Terus nyadar kemampuan diri juga. Belum siap untuk langsung besar. Terkendala modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi dengan kesibukan seorang ibu rumah tangga ini, Ana tuh pengen nyemangatin ya. Dengan seorang ibu rumah tangga yang pasti selalu sibuk lah di rumah mah, pasti selalu sibuk. Tapi pengen ada kegiatan yang bermanfaat. Pengen ada kegiatan yang menghasilkan, terus menyalurkan hobi juga ya. Karena kan rata-rata tuh hobi makan, hobi masak. Senang kan ketika orang makan masakan kita, kemudian mereka tuh
2: suka gitu ya.
3: Ya uangnya juga kita dapet. Terus kepuasan diri juga, oh iya nih gitu. Dan alhamdulillah ketika Ana memilih jalan seperti ini bisa bertahan gitu. Bisa buat belajar sendiri, bisa buat nambah alat nih, nambah inventaris gitu. Alhamdulillah bertahan sejauh ini.
2: Alhamdulillah bertahan. Nah, namun tentunya Teh Ana ini nggak tinggal diam begitu Teh Ana, tapi tetap ada perkembangan di setiap saatnya begitu ya. Meskipun tidak tadi Teh Ana bilang tidak muluk-muluk pengen jadi besar begitu ya Teh Ana ya.
3: Mudah-mudahan ya, ini semangatnya sih, semangatin juga ya sama suami. Ayo buka online. Ayo apa yang mau dikembangkan gitu. Tapi sementara ini masih cukup untuk kegiatan anak sekarang. Nanti mudah-mudahan kan gabung dengan grup UMKM alumni UNPAD ini, ya mudah-mudahan kedepannya bisa ada perkembangan yang signifikan. Tapi untuk sekarang alhamdulillah kita syukuri ya, karena balik lagi ke ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, dikasih berapapun kita nggak bakalan bisa bersyukur kan?
2: Ya itu dia kuncinya itu ya Teh ya. Betul. Nah, baik. Nah ini suami sangat support ya Teh berarti ya, sangat mendukung sekali ya.
3: Suka bantuin juga.
2: Asik. Ini bagian apa nih suami nyicipin atau bagian apa?
3: Suami itu adalah tenaga kerja yang tidak dibayar.
2: Itu tuh dengerin para suami ya.
3: Dalam dong bantu ini, ya.
2: Baik. Alhamdulillah. Tapi sejauh ini Teh Ana dengan kondisi sendiri begitu ya, ini nggak kewalahan Teh Ana atau bagaimana? Ini sudah merasa kewalahan kah atau bagaimana nih saat ini?
3: Kalau tiba-tiba pesanan dalam jumlah banyak. Ini balik lagi ya, karena ini pilihan anak. Ini kan skalanya masih kecil, banyaknya yang kenal, kenalan tetangga, saudara dan lain-lain lagi tuh ring-ringnya masih dekat. Jadi ketika, waduh maaf ya, ini kayaknya nggak bisa kehandle, bisa nggak jamnya diganti, atau bisa nggak dimundurkan jadi besok. Terus dan banyak juga, karena ini anak termasuk juga olahan frozen food. Kadang-kadang ini yang dalam bentuk mentahnya ya nggak matang, nah itu kan bisa kehandle.
2: Ini sudah merambah ke frozen food, artinya kan di situ juga dari sisi pengemasan tekniknya, kemudian supaya tidak basi dan lain sebagainya, ini sudah sangat-sangat banyak Teh Ana pasti PR-nya ya di sini ya.
3: Iya betul, alhamdulillah loh dengan usaha ini tiap hari itu selalu ada kegiatan. Ngelihat, oh ini stok ini yang harus ditambah, oh ini bumbu ini udah mulai harus belanja lagi, tiap hari insya Allah ada kegiatan. Kemudian frozen food itu sekarang banyak ya yang bisa sehari sampai, jadi insya Allah aman ketika anak kirim-kirim seputaran kota Bandung atau luar kota Bandung yang bisa kejangkau dengan same day service itu. Banyak sekarang layanan kurir.
2: Teh Ana sudah sampai mana saja nih produknya dengan online ini gitu?
3: Kalau ke beberapa kota sih yang terjangkau sama Ponsel ya, karena dia ada layanan frozen. Tangerang
2: ya.
3: Terus Serang ya. Pokoknya yang bisa terjangkau sama yang layanan MD.
2: Baik.
3: Kalau ke kota Bandung banyak yang bisa sehari sampai atau pakai yang kurir instan itu banyak, alhamdulillah.
2: Ya, jadi sudah jalurnya sudah ada begitu, dan ini memudahkan ya, jadi penyebarannya semakin banyak di Teana ya, tidak hanya di ya, satu wilayah.
3: Terus sekalian promosi juga.
2: Boleh.
3: Frozen food CCD itu ada juga di Cafe Lukba di Surapati Kor. Jadi Ana masukin juga ke sana, wonton, tahu walik, frozen food aja. Terus kalau pendengar juga pengen ngopi-ngopi cantik di sana sambil nyicipin produknya CCD, boleh ke Cafe Lukba di Surapati Kor.
2: Surapati Kor, deket lah di sini ya, Teh Ana ya. Baik. Nih, kira-kira kedepannya mau bikin apa nih Teh Ana? Sesuatu hal yang baru, misalkan menu-menu frozen food yang baru atau gimana?
3: Karena kuliner itu memang harus terus-terusan inovasi ya. Zaman sekarang tuh akses informasi kan mudah asal kitanya mau. Jadi ketika apa ya ini ya, kayaknya orang-orang mulai pada bosen nih sama makanan ini. Searching-searching, browsing-browsing, terus kita R&D. Ketika udah cocok nih, coba lempar ke pasar. Terus ini makanya menunya banyak banget karena ya hasil dari R&D itu. Yang kitanya juga ikut makan. Ini enaknya punya bisnis di rumah tuh kan gitu. Kitanya ikut makan, kitanya dapat penghasilan juga. Terus alhamdulillah jadi punya inventaris yang nambah terus. Terus dari perkenalan itu kita jadi punya banyak temen.
2: Betul.
3: Ini dari sini, iya MLM tadi, mulut lewat mulut. Kenal dari sini, ini kenal dari sini. Teh katanya di sini bisa ya pesen cuanki buat acara. Oh iya siap, akhirnya kenal.
2: Oke. Jadi bertambah ya dengan jejaringnya begitu, dengan ikut komunitas gitu Teh Ana ya. Baik. Nah, Teh Ana, kalau misalnya ada yang kepo nih untuk menu dan lain sebagainya, layanan dari Teh Ana sendiri dari CCD ini bisa disimak atau bisa dilihat di laman resmi Instagram atau apa begitu, media sosial Teh Ana?
3: Aku belum bikin IG, medsos dan lain-lain, baru via WA aja. Semangatin dong Kang.
2: Iya, semangat. Semangat.
3: Soalnya effortnya lumayan ya bikin konten, bikin isi-isi medsos tuh kan gitu, biar menarik. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa bikin deh itu IG, Facebook, TikTok dan lain-lain. Jadi baru via WA aja.
2: Via WA saja sudah banyak ya orderan ya Teh Ana ya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Ngeri ya, apalagi kalau misalnya dengan online harus siap-siap nih, tambah pekerja nih Teh Ana ya.
3: Harus nambah tenaga kerja.
2: Betul.
3: Ini dapur mungil asli mungil loh Kang.
2: Dapurnya ini benar-benar mungil ya.
3: Dua kali tiga ya.
2: Tapi masih bisa beroperasi dengan itu ya Teh.
3: Iya betul. Makanya harus siap ketika akan dikembangkan kan, berarti harus siap
2: nambah ya, dapur ya, atau
3: prasarananya gitu.
2: Ya betul. Nah itu dia, ada konsekuensinya begitu Teh Ana ya.
3: Kendala UMKM memang seperti itu. Mudah-mudahan ya ini nih harus merapat ke dinas-dinas sebenarnya sih banyak. Ana dapat info merapat ke dinas biasanya banyak pelatihan.
2: Kira-kira apa yang diinginkan Teh Ana dengan merapat ke dinas itu seperti apa nih? Apa nih yang diharapkan?
3: Pelatihan, banyaknya pelatihan. Kayak pelatihan packaging, gimana caranya biar lebih bagus, biar lebih awet. Atau diversifikasi produk. Terus pemasaran. pemasaran juga, terus gimana caranya bikin konten, karena sepertinya sekarang tidak bisa lepas ya dari konten ya ketika kita ingin memperkenalkan produk, memperkenalkan apa bisnis kita.
2: Yeah.
3: Nah itu yang namanya ibu-ibu tuh memang agak-agak harus diajarin.
2: Ya, ya. Oke. Nah, Teh Ana, selanjutnya nih buat Teh Ana sendiri, kalau misalnya modal nih kan perlu modal pastinya ya, begitu ya. Nah, kalau modal sendiri bagaimana nih sejauh ini? Apakah dengan dari hasil pembelian atau bagaimana hasil marginnya atau bagaimana nih Teh Ana?
3: Modal awal ya memang
2: besar ya?
3: Berapa ya? Enggak besar, karena kan memang skalanya skala kecil, cukup yang tadi
2: terjangkau gitu ya,
3: buat sendiri, kemudian sekalian dijual, besoknya kayak gini. Kemarin bikin ayam bakarnya cuma 1 kilo, ternyata besoknya nambah jadi 2, sekarang sekali masak langsung 4 kilo, nah seperti itu, jadi terus-menerus
2: bertambah gitu ya.
3: Tapi tidak muluk-muluk aku pengen tambahan modal yang langsung dalam skala besar, jumlah besar, tapinya nggak bisa memanage kan,
2: repot juga ya,
3: lebih baik organik tapi kita kuat gitu.
2: Nah itu dia nih, bagi Anda pun yang saat ini mungkin punya usaha di rumah begitu ya, yang terbilang masih kecil, usaha rumahan, jangan khawatir, masih ada teman seperti Teh Ana ini ya, jadi pengen organik saja Teh Ana ya, tidak muluk-muluk pengen besar.
3: Semangat ya, maksudnya itu insya Allah ada rezekinya ketika kita meyakini, oh ini nih jalan saya gitu, yang kita pilih.
2: Iya.
3: Insya Allah ada rezekinya.
2: Baik.
3: Kita tidak booming sampai sebesar restoran apa, tapi dengan kepuasan kita masak, kepuasan ketika masakan kita disukai, terus ketika kita bertambah relasi, ketika kita bertambah juga inventaris, baik bahan, baik barang, itu juga sebuah kepuasan.
2: Betul-betul kepuasan diri begitu ya Teh Ana ya, dari konsumen begitu. Baik, Teh Ana terakhir mungkin ingin disampaikan kepada pendengar kita, mungkin ya semangat dari Teh Ana juga ya untuk para pelaku usaha UMKM yang saat ini juga sedang berjuang begitu. Teh Ana silahkan.
3: Betul, kepada pelaku usaha UMKM yang skalanya masih kecil, masih merintis, masih berjuang, atau yang justru baru memulai usaha, mari kita saling menyemangati. Insya Allah ada rezekinya, insya Allah akan memberikan jalan, asal kita yakin tekun, asal kita yakin dan tekun, kemudian balik lagi ya ke sabar, ikhtiar dan tawakal. Kemudian ketika kita sudah maksimal, kita pasti ada jalannya.
2: Baik, Teh Ana terima kasih sini sudah berbincang bersama nih, kurang lebih sudah masuk 40 menit nih Teh Ana, nggak terasa.
3: Iya.
2: Harus kita akhiri, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi Teh Ana di lain kesempatan, di program yang lainnya juga ya Teh Ana ya.
3: Siap,
2: terima kasih. Baik, sukses selalu buat Teh Ana, usahanya juga sukses, keluarganya juga sehat semuanya ya, panjang usia, barokah untuk usahanya.
3: Sama iya buat semuanya.
2: Amin. Amin. Terima kasih Teh Ana, hatur nuhun.
3: Mangga.
2: Baik, demikian kaum dangu obrolan kami bersama dengan pelaku usaha UMKM di pagi hari ini tentunya ya. Semoga informasi yang disampaikan tadi menginspirasi Anda dan juga memantik semangat. Waduh, mantik semangat. Anda pun bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Teh Ana, semangatnya, tipsnya juga tadi yang disampaikan mungkin juga bermanfaat untuk Anda semuanya, semoga ya. Dan saya harus undur pamit mengingat waktunya sudah habis. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih bersama dengan kami. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Anda ikuti UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Kaum Dangu Perempat Budaya RRI Bandung, azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya berkumandang pada pukul 11:40. Untuk itu kami saat ini yang bertugas menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kaum Dengu Perempuan Budaya Air Bandung, terima kasih dari pagi hingga siang hari ini. Tentunya Anda tetap stay tune bersama Perempuan RRI Bandung, Nia Iswara hingga siang hari ini. Dan saatnya untuk saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan kami harap Anda tetap di Perempat RRI Bandung, karena berikutnya tentunya Anda akan ditemani Wei Rukanda di Perempat siang hingga malam nanti. Nia Iswara undur pamit, kita jumpa kembali esok pagi di Perempat AM 540 kHz RRI Digital dan juga audio streaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyerangan propas suara budaya Bandung. Sabaran sore sarangan ku tehnia salajeng Nasim Kuring Mang Uwep nyerengan kaum dangu tuluy kata bu 18 engke sonten masih dina balake serahkan kaum dangu nya. Urang sami-sami silaturahmi ngalangkungan cuman taramrat tawisan AM 540 kHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kemudian di manapun Anda berada, tim survei dari Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung melakukan pemantauan langsung terhadap puluhan hektar lahan sawah di sejumlah kecamatan Kabupaten Garut mengalami gagal panen atau fuso akibat kekeringan parah.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Gata, gata.

Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi.

0: adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot Kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek titinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahna di Dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukeun ekskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan anggota Kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mungsak itu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tumlang masih disarengan ku Prapa Suara Budaya Bandung. Kasiang naken katawis ting trim dinten Minggu anu nuju liburan wilujeng, anu nuju di perjalanan, anu nuju di kios ngantosan dagangan pamugi janten barokah pajeng sadayana kenging kasinugrahan kenging rejeki anu seueur tangtosna, anu liburan dipasin kanikmatan anu dimumina sewang-sewangan anu nuju balak kecerakan atanapi nuju kempel ngariung pamugi sadayana sararehatnya. Hatur nuhun oge ka kaum dangu anu namanya Traken Propas Suara Budaya Bandung. Masih disarengan kurunjan lagu-lagu pop Sunda hiburan kasiang naken oge sabar bewarap tangtosna baris kadugikeun.
1: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Tahukah Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1965.

Nining Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

0: sinyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri, turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan satu tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Kebiasaan.

melakukan perubahan diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis.

0: Ali, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leweng kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peuyeum, khususnya peuyeum sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peuyeum Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peuyeum biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peuyeum cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peuyeum juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peuyeum yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peuyeum juga kuliner yang paling adaptif. Peuyeum nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peuyeum ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peuyeum harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peuyeum, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peuyeum itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih.
1: Ya, ya. Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mau amisin, gitu. Amis amat gitu, bikin kita yum gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih kayaknya. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peuyeumnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.
1: Itu aja.

kata Tarpasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: Pinangkit itu kalau dalam bahasa Sunda berarti terampil, kreatif, inovatif, juga mandiri. Gambarkan sosok perempuan atau napi istri atau perempuan atau istri begitu ya, yang aktif, cekatan, tidak diam saja dan berguna bagi lingkungannya. Jantan ya filosofisnya dalam Istri Binangkit ini adalah menggambarkan sosok perempuan mandiri, tidak mudah menyerah, dan juga selalu menebar kebaikan. Potensi itu secara harfiah adalah berasal dari bahasa Inggris ya tentunya, kompeten atau kompetensi, yang berarti kemampuan, bukan sekedar bisa mengerjakan sesuatu, melainkan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tadi urang teh kagungan standar nyaeta no di artinya di gawangan ku undang-undang. Undang-undang 13 tahun 2003 terus undang-undang ieu nu ngakedahkeun ketenaga kerjaan teh ngakagungan kompetensi kerja. Malih aya badan khusus nyaeta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Aina ngeunaan ka Istri Binangkit ya kunaon kedah ngangok kedah kagungan kompetensi. Kedah jelas pengetahuanna, kedah jelas keterampilanna naon, kedah jelas dan sikap kerja yang di anut ku anjeuna ku si ieu istri kedah jelas. Oke, tilu eta baru itu dianggap bahwa ini orang kompeten nih.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung. Pro 4.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek titinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun, sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Show Dangdut, Dangdut adalah kita, kaum dangdut dimanapun Anda berada. Selamat sore, jumpa kembali bersama Pro4 di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di hari Minggu. Saat ini mungkin sebagian masyarakat atau mungkin Anda lagi berpergian atau mungkin lagi berkumpul bersama handai taulan atau bercengkerama di sore hari ini. Sediakan mungkin ada teh hangat karena Bandung dingin, dan mudah-mudahan bisa menghangatkan karena kami hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Duet yang bikin baper, dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia, Global Music untuk Anda. Monggo.

0: melibatkan pengendara motor semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kamu menunggu di manapun Anda berada, masih ditemani Perempat Suara Budaya Bandung di sore hari ini yang adem sekali, dan tentunya lagu-lagu dangdut bisa menghibur. Mudah-mudahan Anda ketika ini sedang berada di mana? Di rumah, di perjalanan, ataupun mungkin di kios-kios. Selamat sore. Mudah-mudahan berkenan lagu-lagu dangdutnya Perompas, selalu akan kami hadirkan Pro Dangdut setiap hari di jam, waktu, dan gelombang yang sama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.

aya di Kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Santai saja, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Perempat Suara Budaya Bandung. Sudah pukul 16 lebih 11 menit. Nampaknya akan menggilir atau waktu berpindah ke Sariak Layung. Selamat sore buat pendengar juga kaum dangu yang tetap setia bersama Perempat Suara Budaya Bandung. Terlena dari Ikenurjana.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Lagi apa, Pak? Kok kayak melamun?
1: Ibu, bukan melamun, Bu. Aku sedang melihat alam sekitar kita sambil merenung.
0: Menikmati alam kok sambil merenung? Memang kenapa, Pak?
1: Lihatlah, Bu. Dulu, gunung di depan kita itu masih terlihat hijau oleh pepohonan, rimbun oleh semak dan perdu. Hamparan sawahnya masih luas membentang.
0: Itu kan dulu, Pak. Sekarang mah yang hijau warnanya menjadi coklat.
1: Iya. Sekarang semuanya jadi berubah. Berubah warna dan berubah fungsi.
2: Mari jaga dan pelihara habitat dan ekosistem demi keseimbangan alam di lingkungan kita.
3: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.

Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.
2: Hei, Uli, mau kemana kamu?
3: Ya mau nyebrang lah. Yuk, nyebrang ke atas.
2: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
3: Ih, Rengga. Kita tuh harus tertib lalu lintas. Nggak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki. Agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
2: Ya enggak lah. Pokoknya aku mau lewat bawah aja. Biar cepet.
3: Ya udah, terserah kamu saja.
2: Lewat jembatan penyeberangan jalan atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga ini kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

perhentian acara opat suara budaya Bandung ngalang layung ngalagu Sunda wanci sariak layung kata wis parantos bade kawanci sareupna tangtos taka kaum dangu anu karesan menuju di bumi na sewang-sewangan asa lalawang upami tina caang bade mayudan sareupna teu nya nanging panginten pamuki sadayana sing sararehat dina ditu.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

di mana wae ayana prayogi kauninga wirehna azan magrib ka ngowongkon Bandung sabudeureunana dina dinten ieu tabu 17 langkung 50 menit. Sata canang ke tabu 17 langkung 46 menit baris kasangakeun heula selawat tarhim atuh sim kuring sakentenan undur pamit undur sanes pundungan ngejat sanes teu payaan nanging kasapuk waktu kapungkas sumangsang ke salajengna lamun baris diserangan ku Kang Roy Wijaya tungguin kareng sina acara ke tabuh 24 bengi atuh nuhun cak bermios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Kuat merupakan lagu anak-anak yang berasal dari daerah Jambi. Lagu ini biasanya dinyanyikan untuk mengiringi anak-anak bermain. Permainannya sangat sederhana, yaitu dengan mencubit punggung tangan temannya. Jika temannya merasa sakit, maka tangannya naik ke atas dan balik mencubit. Begitu seterusnya. Nah, bagi yang paling tahan dengan cubitan,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Hai, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
6: Malang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.
2: Dek, Dek, nih. Mama beliin HP, canggih loh.
3: Wah, asik. Makasih, Mama.
2: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
3: Oke, Mama.
2: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
4: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
3: Banget soal ujiannya ih.
2: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini HP kamu Mama sita.
3: Jangan, Ma. Jangan.
2: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
5: Rom 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda,
2: Caina herang, laukna beunang.
1: Secara harfiah, peribahasa ini berarti jenih airnya dapat ikannya. Maksud dari peribahasa ini adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik atau halal, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dapat juga diartikan mencari jalan tengah dalam sebuah permasalahan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Oh, gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin?
1: Memangnya
0: kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu?
1: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu dimana wae ayana. Tepang deui sareng acara ngamumule basa Sunda ti program Opat Sora Budaya Bandung. Alhamdulillah, insyaallah dina kesempatan ieu jejer carios nyaeta mikawano paparikan jeung cara pikeun yeuna. Insyaallah baris dipedar sareng narasumber Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawai. Anjeunna teh duta basa di Balai Bahasa Jawa Barat. Terus wilujeng tepang deui Kang Ilyas.
1: Wilujeng tepang Kang.
0: Mohon. Ta jejer carios urang teh nyata mikawano paparikan jeung cara pikeun nyeuna. Tah. Naon sih ari paparikan teh?
1: Ya mohon.
0: Kitu mangga.
1: Paparikan teh Kang janten salah sawios tina jenis sesindiran. Sesindiran teh mun misalkan dina bahasa Indonesia mah pantun gitu. Nah, pantun pami disunamkan sebatas sesindiran. Kitu bilisna kaum dangu teu nya teu wanoh kitu nya. Tapami disunam mah pantun benten deui. Sanes pantun anu masak air tah sanes kitu. Disunam mah janten pantun mah carita pantun. Nah, paparikan teh salah sawiya tina sesindiran teh ya. Tajantan paparikan ieu teh nah disebut paparikan margi asal kecapna tina kecap parik. Parik teh dia anu saharti jeung kecap parak. Parak teh deukeut kitu padeukeut. Nah, naon anu deukeutna? Nyata deukeutna teh maksudna mah padeukeut sora vokal tungtung. Kan ari biasana pamimsakan pantun atawa napi nya di Indonesia mah pantun sindiran mah tungtungna teh pasti sami gitu. Tungtung sora vokalna teh antawis cangkang jeung eusina. Nah, janten disebut paparikan teh sora vokalna anu sami ditungtung pada lisanana sapertos kitu paparikan teh Kang.
0: Paparitan. Jadi ngabentenkeun sareng pantun teh naon?
1: Misalkan pantun pantun dina bahasa Indonesia mah kan nganggo bahasa Indonesia tangtosna. Atanapi di Betawi sok aya geuning pantun kitu paminikahan. Tah pami dina sisindiran mah yang nganggo bahasa Sunda gitu. Sisindiran teh tah istilah pantun di bahasa Sunda malah benten deui carita pantun. Eta mah nah nu ngabenten kana nya langkung kana bahasana gitu. Pami pantun mah bahasa Indonesia, sisindiran mah nganggo bahasa Sunda seperti itu.
0: Tah contoh paparikan teh tah siga kumaha?
1: Nah, kaum dangu bilihna teterang gitu nya. Paparikan gitu tah ieu contona ya. Simkuring nyuta tina buku Sastra Sunda Buhun karangan Dedi Koswara gitu. Di dinya dicutat aya tilu jenis paparikan teh gitu. Tai bade di cantoan heula jenis silih asih teh pami urang mah bucin gitu. Istilah Jawa dana mah bucin. Lah ieu sanah. Rincik-rincik hujan letik. Paralak hujan tambaga. Nyelik-nyelik di leuleutik terang aya nu boga.
0: Cakep.
1: Tah galau jadi nanya, bucin galau eta janten. Terus nama apa misalkan urang ninggal kana budaya urang kitu nya. Paneun masuk ayanya pantun heula tengok pikeunna agombal gitu. Terus nama di Sunda ge aya gitu. Sesindiran teh ya.
0: Sapertos di Betawi mah pami acara nikahan tah.
1: Tah muhun.
0: Sapertos kitu. Jadi jawara sang jawara ngadu pantun gitu.
1: Tah muhun. Pami di Sunda geus nama pami misalkan diayakeun mangga wae gitu. Tapi biasana kan di Sunda mah teu aya kitu nya silih tempas sesindiran.
0: Mohon.
1: Margi da paling ge mapag nepi ka bantayan atanu ka ditu kan teu aya sesindiran. Nanging tujuanna aya sesindiran ieu teh kapungkur teh nyaeta teh tilu. Sesna mah silih asih teh anu nuduhkeun rasa cinta. Terus aya piwuruk, piwuruk teh hartosna kumaha cara orang mere ajin moral mapatahan budak lah biasana piwuruk mah. Terus aya sesebre di sadaya teh hiburan gitu. Sok heureuy kan orang Sunda mah katalahna cawokah kitu heureuy kitu tukang heureuy gitu. Nah teh ameh teh togmol ameh teh langsung heureuy teh langsung gombal gitu tah nganggo sindiran kapungkur mah. Terus nama teh di Sunda unggul kan pami di kebudayaan sanes ge nganggo we pantun aya lagi Betawi kan masih keneh pantun di Melayu masih. Nah emang jalmi-jalmi kapungkur mah nya saking ku pinterna pangintenya, tiasa ngarangke kata, sangkan kurang teh aya pamaksudan anu sanes gitu. Kurang teh tok moal mah, kurang teh bogoh ka maneh, tapi ucara nyieun sajak, nyieun sisindiran gitu ka pungkur mah.
0: Tah ari ID di orang Sunda paparikan eta biasana dina di mana tah? Diterapkeunana.
1: Pami kumaha gitu. Paparikan mah biasana simkuring sok nganggo teh dina jadi MC biasana. Pami sok di akhir mah geuning saninten buah saninten saninten di parapatan apunten labi apunten bilih aya kalepatan. Eta kan biasa sok dianggo ku MC pami misalkan di akhir gitu eta teh kanggo mamanis basa hartosna mamanis basa teh aya hal anu ku urang teh berekeun gitu yen bahasa Sunda teh endah gitu. Urang teh panutup anu endah teh sapertos kitu. Batak simkuring mah nya kalebet simkuring pas pamilihan duas ya nganggo wae sindiran gitu pami perkenalan gitu nya. Pokona mah cara ngawonohkeun diri sesah teh panutup dina nyarios gitu. Nah emang margi ana mah sindiran teh dianggona emang jarang gitu. Jarang jantan ya batu teh pasti wah naon eta pasti wow langsung jadi pusat perhatian jantan nganggo si sindiran teh eta urang teh nuduhkeun yen bahasa Sunda teh endah gitu seperti kitu.
0: Nah eta lamun anu batu turun ke sik naik da eta lebet kana naon
1: batu turun ke sik naik tapa misalkan kadituna
0: lebih purun itu daek cenah gitu kan
1: tiasa wae eta paparikan tiasa wae asal sorak vokalna atau napi di akhir nanti sami gening akan gitu kesik turun abi naik tak berarti ek day akhirna ek day tak tak biasa disebut paparikan gitu. Pokoknya mah sesama paparikan mah nu penting mah ayah cangkang ayah usi jadi sorak cangkang di akhir teh kedah sami jeung eusina di akhir gitu paparikan.
0: Nah naon bentenna sareng eta nanti si sindiran
1: tak janten tak paparikan teh kalau bet tina si sindiran tak si sindiran teh kan dibagi tilu aya paparikan aya rarakitan aya wawangsalan janten si sindiran ieu teh tilu eta teh sami wae si sindiran gitu nanging paparikan ieu teh salah sawiuh tina si sindiran eta gitu.
0: Aya contoh nu sanes tentang paparikan Kang
1: aya tak pamintan kan aya selih asih nah aya nama aya piwuruk tapi buruk teh anu ngajarkeun ngeunaan moral gitu ya. Samping kagetahan dukuh di kelab dikacaikeun. Nu matak maneh sing kukuh papatah guru imankeun gitu. Jadi kan kapungkur mah ibaratna guru teh ya cara ayeuna nya guru teh wah pada melan atau napi pekerjaan pakasaban anu pangmulyana gitu kapungkur mah. Soalnya kan secara Islam, secara kebudayaan Sunda mah guru teh anu mere mangpaat gitu, mere anu amal ka urang. Pamisaka secara logisna nya kitunya, guru teh anu bisa nyeun sababaraha insinyur, nyeun sababaraha dokter teh pasti ti guru heula, ti dokter ti guru heula ngajarkeun biologi, ngajarkeun naon. Namanya jadi dokter kan. Eta mata kapungkur mah, sepuh kapungkur mah. Kamana pa guru? Kamana cenah ceng guru? Emang dimuliakeun pisan guru teh. Patak lebih ka didamel si sindiranana. Jadi sing kukuh maneh teh ka papatah guru, ka guru agama, wah ka guru sakola, nya kudu naon nya? Kabukul makan sopan pisan gitu. Baru dak teh. Da soalna emang sepuh kapungkurna cara mapatahan ka budak teh make si sindiran teh ya. Gitu. Saking pinterna gitu.
0: Iya. Sok aya tuh di misalnya di hariringkeun gitu si paparikan teh.
1: Osok pami anu sahe ngawih kenana pami sim kuring kan osok ngisi oge di acara sindiran di RRI Pro 4 Bandung oge. Nah itu sok aya lebet si abah si ambu yang si abah janggot kan si abah janggot sang istrina gitu. Nah anjo nama emang tiasa ngahari ringkun ah sahe bisa nih tema sim kuring mata acan tiasa gitu
0: anu ane. Tadi di sebatkan oge itu biasa dia tadi di hari ringkeun
1: gitu. Biasa teteh lagi nabi makan gaya sarana. Ya gitu teh ya. Jantan pami misalkan ku duka tah pami misalkan ieu sindiran nu didamel ku prop dedi teh dihaleuangkeun ku si Ambu jigana bakal saya pisan gitu. margi maneh nama terang gitu pedotan, terang aturan ngawi gitu, kata terang pisan. Tenten obah janggot yang ambu mah abah janggot yang ada masih sederhana dihalangkan aku si ampun, kata okay, keren gitu, pisan ya. Gitu.
0: Mun, tah, kumaha itu carana nyieun paparikan gitu tah, nama paparikan ya. Tadi pan nanti rumus nama dipasikan gitunya.
1: Mohon.
0: Kumaha.
1: Pami nyieun paparikan mah nya tipsna ieu mah meh gampil kitu. Nah, margi da jalmi diajar bahasa Sunda teh ku sabab hese tea kitu. Aya cara gampil nama kaum dangu ngadamel heula eusina misalkan. Sim kuring teh ngadamel misalkan eusina teh hayang ngawilujengkeun ka kaum dangu misalkan. Jadi ulah cangkangna heula tapi eusina heula naon anu kurang hayang diebrehkeun kitu. Misalkan eusina teh kabayang yeuh. Wilujeng tepang kaum dangu hayu make bahasa Sunda misalkan.
0: Yeah.
1: Nah berarti urang teh kedah milarian kecap-kecap anu engke akhirna mah tungtungna teh
0: sami jeung eta.
1: Sami jeung eta. Jadi misalkan dangu sora vokalna u, anu kecap anu cacat gitu. Terus aya Sunda berarti vokalna a terus mirip-mirip sora vokalna jeung enda-enda kitu lah gitu. Yeah, yeah. Dipilari tak kapendak we. Kaci biru meuli manggu meulina jeung sirinda tuh wilujeng tepang kaum dangu hayu make basa Sunda tuh gitu janten eusina heula gitu. Yeah.
0: Berarti sami wae sareng ieu nya pantun gitu.
1: Sami wae nang langkung kana bahasana anu benten gitu. Pami jeung pantun Indo mah mau bahasa Indonesia tapi bahasa Betawi bahasa Melayu sesindiran di sana mah aya namina sa nyalira gitu.
0: Tapi kunci nama eta jadi cara nu praktis nama gitunya.
1: Praktis nama.
0: Nu gampil nama jadi isina heula
1: utamana. Di emutan bewe cangkang lae cangkang nama ninggal ka sabudareun urang. Oh aya naon aya. Cakal aya mik. Tadi kan aya u terakhirna pami aya suara mik kukuring dangu. Tak kan bisa biasa ninggal sabudareun. Pami eusi mah kan kumaha hate urang, kumaha pamikiran urang gitu.
0: Terus supados misalnya sama gampil deui ngalarap ke nana sejabiti eta.
1: Pami eta mah biasana sadosna pamitos seueur maos ngeunaan bahasa Sunda utamina mah dina saja katana teh carpon eta langkung gampil deui gitu nya. Margi
0: ketika kedah gaduh perbenaran
1: tah eta
0: basa
1: geureumnya. Antuk nama eta margi kan salian ti ngebrehkeun eusi hate tapi kan aya sisi estetika teh ya. Pami misalkan urang beunghar ya beunghar kekecapan nuna aya di uteuk urang tangtuna sindaran urang teh nanya teu boring lah kitu-kitu wae tiasa dipadu-padankeun kan tiasa nyaunya tiasa nganggo istilah anu sejen kitu istilah anu sami jeung kaayaan jaman aya tiasa kitu.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama hari wukene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyokumaha tuh sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu, jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar, Carolyn tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we, nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Prompat suara budaya Bandung.
3: Tak kaum dangu masih sesarengan dina acara ngamumule bahasa Sunda. Mi kawano paparikan jeung cara pikeun nyeuna. Tah teh tadi urang tos ngaguar bedana paparikan sareng sisindiran. Tah naon bedana paparikan sareng rarakitan terus oge wawangsalan. Mangga.
4: Ya, mohon. Nah tadi anu parantos disebutkeun oge kan di awal gitu. Dan nasi sindiran teh ya tilu teh ya.
3: Mohon.
4: Paparikan rarakitan sareng wawangsalan. Nah, bentana paparikan sareng rarakitan. Bentana nyaeta pamina rarakitan mah kan kecapna tina kecap rakit gitu nya. Rarakit kan papak gitu nya. Sami kita gitu, ya. Nah, paminu jelas pisan janten ciri mah pamina rarakitan mah kecap awalna kedah sami. Misalkan kecapna kaci biru meuli manggu meulina jeung sirinda. Nah, kecap eusina ge kedah kaci biru deui. Atanapi kedah meuli deui. Janten pami paparikan mah suara vokal di akhir hungkul kedah sami. Pami rarakitan kecap awal, di awal pada lisan anu kedah sami gitu. Janten bentana paparikan sareng rarakitan mah sapertos kitu. Pami paparikan sareng wawangsalan. Pami wawangsalan mah ciri na teh eta mah biasana cangkang jeung eusina benten sareng paparikan. Pami wawangsalan mah cangkangna teh mangrupa clue tina naon wae anu bakal ditebak engke. Kan wawangsalan mah langkung kana teteguhan, langkung kana tatarucingan. Tah janten wawangsalan mah pada lisan awalna mah cluena misalkan klub mengbal asal Bandung misalkan kata clue gitu. Tah terus teh dihanapna teh di pada lisan kedua teh eusina mun kuring nyarita kudu di mun neang lauk make sirip. Tah kan katawis oh jawabanna Persib janten wawangsalan mah biasana
3: dipasihan aya dipasihan ieu nanya
4: clue-cluena di padesan ka hiji mah aya clue barangna atanapi halan kudu diteguhna padesan kadua eusina eta teh ngandung kecap anu sami vokalna sareng si jawabanana gitu. Tapi nu penting cina wawangsalan rarakitan sareng paparikan teh nu penting mah eusina eusina anu diebrehkeunana. Jadi lain cangkangna, lain si wangsalna, misalkan lain pas wawangsalan teh Persib anu jadi penting teh henteu. Tapi informasi tina eusina misalkan mewak lauk mah make sirip. Jadi urang informasi oh sirip teh paranti mewak lauk gitu. Jadi nya ku pinterna jalmi ka pungkur mah nyata eusina teh anu kedah di pikaterang ku sakumna masyarakat Sunda gitu. Janten eta si bentenna katawis pisan gitu bentana. Tapi sami tiruanna teh teteh sisindiran gitu dina wengkuan sisindiran gitu.
3: Tah supados langkung jelas deui gitu dina sisindiran eta teh nu tilunya jenisna beureun paparikan rarakitan sareng wawangsalan. Tah contoh-contoh paparikan terus rarakitan sareng wawangsalan.
4: Nah pami misalkan tina sesama kan ieu paparikannya langkung seueur nama gitu. Nah janten tadi kan tulis sebatkeun oge paparikan teh aya anu silih asih piwuruk sareng sesebred nu terakhir sebred. Nah pamiat sama ya ayah teh. Oh iya mah nu sering ya. Ayah listrik di Masigit. Caangna kabina-bina. Ayah istri jangkung alit, karangan di pipina. Jadi eta mah langkung kana ngeureuan gitu,
3: ngeureuan. Umum lahnya
4: eta. Umum gitu eta mah gitu. Sapertos kitu. Nah, pami misalkan anu sanesna mah seueur kitu. Tadi teh cacaan disebatkeun di Seuli Asih teh. Haruman Gunung Haruman. Jeruk manis mapa glemo. Kaluman kuring kaluman urut pagal yang tersono gitu. Jadi eta mah nanya jalani anu sono gitu ka hiji jalma. Dia berehkeun dina sisindiran teh gitu. Terus aya oge ieu Cau Ambon di korangan mati ka pipir-pipir. Engkang nu Ambon sorangan nyai mah teu mikir-mikir saratu. Jadi si Akang lah ieu mah nu muda nyindir eta. Jadi kan sisina teh tina kecap nyindir teh ya. Jadi tetog mah ya urang sindir si tatehna. Nah, ngusir sindiran gitu. Yeah. So si nyai na tepeka gitu.
3: Sindir. Terus sejak itu ya tak naon di contoh-contoh.
4: Aya aya kang. Tak aya ya. Pamima piwuruk. Hampelas raraga jati. Palataran babalean. Ikhlas raga rejeng pati. Ngabelaan kehadean gitu. Jadi pamieta mah kan langkung kana nyepi wuruk kitunya. Pokoknya mah ya kecap hade, kecap anu nanya langkung kana keislaman gitu. Nah eta mah langkung kana piwuruk tadi gitu kan.
3: Kesepuh, kesepuh.
4: Kesepuh sapertos kitu. Tapi misalkan kepungkur mah nyata anu biasana nganggo piwuruk mah tadi disebatkeun Abah Janggot eta. Pokoknya mah wah piwuruk geusna teh. Eta mah tiasa ningal situasi ayeuna misalkan dipadu-padankeun yang pemilu misalkan. Kade ulah salah milih pokona mah kudu Indonesia berkah pokona kita lah bukan hilap dia teh. Tapi eta ku cara kita teh emang jadi kana hate teh oh nya urang teh keur di papatahan ku kolot gitu. Papatahan ngalewatan si sindiran teh komo digalineukeun ku Abah Am ku si Ambu mah gitu. Mun sapertos kitu rasa nya pami si sindiran mah gitu.
3: Tah nu ayeuna nu gaduh naon teh catetan dinu kitu peparekan atawa napi raraketan ge wawangsalan.
4: Pami wawangsalan mah anu tadi anu nu kaingat pisan mah kitu nya kerah nyemutan heula yeuh. Tadi nu tadi jiga klub mengbal asal Bandung. Mun newak lauk make sirip kan eta mah terang gitu ya. Pasti diteguhna teh nyata versi begitu. Nah, pami misalkan rarakitan mah katawisna mah simkuring kedah matret. Tapi anu janten catatan mah nya seueurna mah langkung kana paparikan. Tadi kan anu sasebreta acan sadayana. Misalkan ya. Damar kurung, damar gantung. Damar siang pamidangan. Mun teu tulus kasih jangkung palang siang kaedanan. Jadi eta mah wah eta mah kaedanan eta. Kudu pisan ku jadi cing si jangkung.
3: Kagegelowan.
4: Kagegelowan cek urang mah eta. Bisa si sindiran teh dianggap saperti kitu. Terus aya oge ieu teh kaliki kembang kamangi. Lampuyang pamura beuteung. Indung jangkung bapak koneng, anak nak buretehi beteng. Jadi ngorean batur lah ya tamanya, langkung karena sesebret masa pertos gitu.

0: dan Persib gitunya. Aya nama iya ya Kang. Sobi teguh ku Kang ya. Penyu darat sabaleuwi. Abong-abong jalma kaya. Naon eta na wangsalna?
1: Diulang.
0: Penyu darat sabaleuwi. Abong-abong jalmi kaya. Taluk.
1: Taluk.
0: Taluk.
1: Poek,
0: poek. Poek, poek. Jawabanna nyaeta kuya.
1: Kuya.
0: Kuya. Jadi kan penyu darat. Kan kuya mah di darat wae. Sabaleuwi. Abong-abong jalmi kaya. Tah jadi aya kecap ya
1: dirinya. Oh.
0: Jadi iya, iya. Kuya gitu. Nah eta iya. Kaum dangu urang ya sugan insyaallah gitu.
1: Mohon padahal itu penunjuk lagi penyunya.
0: Heeh, penyu darat eta tah. Jadi pan penyu mah di laut wae,
1: di
0: sagara wae. Pami penyu daratnya pasti oh kuya ieu jiga anu mirip-mirip penyu gitu. Tah ditambihan di padalisan kedua abong-abong jalmi kaya kecapia oh, ya kuya
1: eta mah sebatas ieu nya kana kalimat
0: mohon gitu. Kana kalimat sebatas kitu
1: berarti di nu awal kalimat awal ge tos jelas nya eta penyu
0: nah penyu darat tah eta pinter gitu ya kapungkur mah dina wong salan teh nah eta nembe kaguar teh dina paparikan hungkul gitu tah candra rakitan sareng wong salan ke insyaallah pamisakan di ulam nikah dia
1: mohon
0: Kanggo rara kita sareng masalah urang gua sasarengan kaum yeah. Kaum dangu.
1: Alhamdulillah Kang Ilyas kitunya oge kaum dangu. Rupina mah dugi ka dieu heula tepang dangu urang dina acara ngamumule basa Sunda naon anu tadi tos diguar mudah-mudahan sing nambi wawasan kitunya. Naon eta anu disebat paparikan itu kumaha nyeuna contona tadi ge tos di luar sakali deui ka Kang Ilyas satunuhun ge kaum dangu insyaallah dina sanes waktos urang tepang deui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Wapatra dari Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting diatawisna. Pemerintah Kota Bandung baris ngawangun hiji balong retensi dina taun 2027. Saribu para pelaku UMKM Kota Bandung baris menang pangapi ngeunaan sertifikat halal. Warta salanggetna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Wartos Pemungkas. Pemerintah Kota Bandung gawe rejeng pemerintah provinsi katut para pengusaha muatan pangrojongna pikeun para pelaku UMKM ngaliwatan program pendampingan sertifikasi halal. Gawe bareng eta ditujukeun pikeun saeutikna 1000 wirausaha utamana para pelaku UMKM anu aya di Kota Bandung meunang sertifikat halal produk atawa jasa anu ditawarkeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nalika medalkeun gerakan pendampingan pengurus sertifikasi halal di The Botanica Kota Bandung netelakeun. Digampangkeunna dina proses sertifikasi eta dipihareup bisa mere ajen anu leuwih kana produk oge jasa anu dihasil ku para pelaku UMKM di Kota Bandung. Sawatara kitu Pupuhu Forum Komunikasi Tionghoa Yohanes Henry ngedalkeun program eta ngabogaan udagan pikeun ngabantu para pengusaha sangkan leuwih paham kumaha prosedurna sertifikasi halal anu resmi.

0: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh, lain lah Joper sih, mampiran.
0: Oh gitu bah. Sami atuh.
1: Pas 2-0 untung kepunahan jadi 2-2.
0: Ya, makanya biasa ke nonton Persima dugi kahir.
1: Ya.
0: Tapi alhamdulillah ya.
1: 10 menit bisa ngasupkeun 2 tapi.
0: Oh, atuh nya.
1: Ayeuna teh sindiran nya.
0: Mohon urang ngawilujengkeun wengi heula.
1: Nya sok atuh.
0: Nya Pasir Wangi Majalaya soreang ya. Kapanyingkiran. Wilujeng wengi sadaya tepang dina sisindiran.
1: Alah.
0: Anak kucing anak macan. Di paraban kulub sampe ayeuna kuring duaan si sindiran wengi ieu. Mangga bah.
1: Kacitelah pangaritan. Naik angkot pamitiran. Bismillah urang ngawitan.
0: Bismillah.
1: Abah jangot si sindiran. Titiran dina kaweni. Nuna bale di sarada. Si siniran eta seni. Mulai kurang suna.
0: Leres.
1: Titiran iber nyirorot. Tinawi kana kopi. Si siniran abah jangot. Manawi bahan katampi.
0: Insya Allah. Kulan
1: abah ninga tipinya. Aduh oknum mainnya teme macetnya.
0: Ah, leres.
1: Oknum teh make kamari aya oknum tentara, subhanallah.
0: Ya. Yeah.
1: Rumah dinas dipake judi online.
0: Ah. Kacidanya.
1: Rupa-rupa oknumnya ayeuna. Pada si katunggeus gelar montong aya ieu nya. Make jeung jadi oknum ah,
0: gila. Iya. Yeah.
1: Matak abah siniranana ieu we ya, Teng Roy.
0: Lan.
1: Ieu pepelingi teh abah ye.
0: Mangga.
1: Titi mane ka buana. Cileungsing jae sae jalana. Mangka de jaman ayeuna.
0: Naon teh bah?
1: Jalma sing panceg imana muluakan ti ye.
0: Oh, leres pisan.
1: Siaruman leuwih deuleg. Jalan ka lokasi ledeg. Lamun iman teu panceg. Karena korupsi seredeg.
0: Terus
1: apalah jalan Pacitan. Turuna lebah jamatan. Nusalah gancang ingetan. Buahna kasalametan.
0: Terus bisa
1: Tici baban kaki bening. Cirandu jalan Cigading. Kawajiban siri geing. Barang nu haram dipahing. Tire mareka citaman. Kacisaba cidurian. Dilema teu panceg iman. Narkoba dibarelian. Sok aya ti Kang Roy.
0: Keyeup sawah manuk puyuh.
1: Naon tong nyambung eta lah.
0: Ya. Kapamear saoge nu ngalanggongan TikTok ieu.
1: Tah kitu.
0: Lujeng ngungi aya Ami. Tetet di Tasik. Ameh tetet di Tasik karang nunggal bah.
1: Menuju manconya.
0: Mohon. Aya
1: lampungan TikTok sok.
0: Aya Kang Ikramul. Aya Teh Lili Marlina di Bogor. Keuyeup sawah manuk puyuh. Munding galak di pecutan. Hirup ulah loba ngeluh. Mending lobakeun hiburan.
1: Hiburan di siniran ayeuna.
0: Ya, sapertos ayeuna yeuh. Pokona mah kitu. Mangga bah.
1: Urang neraskeun tadi.
0: Mohon.
1: Karema lemur Cibarkah. Parapatan leuwih gajah. Jelema anu saraka. Ku setan beunang dijajah.
0: Leres.
1: Kacirung Tegalilat. Di jalana menit telat. Kehirupna tara salat, cilakana di akhirat. Jalan Halim Cimalaka. Cici Irat Kacinangka, Jalma Dorim Carilaka, di akhirat di neraka, Katongoh Lemur Cipangkur, Saki jadi jalan sipur, kalau kedaik syukur, kalah jadi jalma kupur. Utama jalan Malabar, Katongoh Kalemur Tipar, jalma ibadah nasabar, ku kalau seristigbar. Der Kang Roy ah.
0: Leres pisan. Cawene jeung buah kina. Engkol atah di karedok. Awewe jaman ayeuna lo banying satkeun anderok.
1: Eta pisoleh teh.
0: Dina rambut aya huis.
1: Aya huis.
0: Aya kutu di siaran. Dikenten teh masih gadis. Mana horeng tos putraan.
1: Mas incuan merenang.
0: Takokak mah lain lenca.
1: Lain.
0: Goreng tempe make aci.
1: Ah.
0: Barudak jaman ayeuna bah. Main HP poho ngaji.
1: Wah nyeta kolotna kudu ieu ulah-ulah diantep.
0: Wilujeng wengi oge ka Kang Adul. Kang Adul.
1: Ayo mancolnya ya,
0: ya. Mamaan biasa.
1: Mamaan biasa mancolnya.
0: Mancoge. Biasa nama Kang ieu sate. Anu di Sumatera Selatan teh.
1: Di Sumatera Bapak Ilham.
0: Pak Ilham. Biasa
1: Pak
0: nama.
1: Pak Ilham Maranco tatangina di Sumatera Selatan mesiniran mah.
0: Muhun. Kamari kamari mah Pak ieu Paramli abdi teh. Paramli mah di Lampung.
1: Paramli di Lampungnya.
0: Di Wai Kanan cenah bah.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Wilujeng bengi pokona mah. Mangga nu. Iya acara naon cenah ieu teh amih acara sisindiran gitu. Bieu teh bari ngatosan Abah Janggot nyambung. Jadi ku abdi teh dipasianeun heula lagu gitu.
1: Iya.
0: So. Teras nganyam karanjang di suite dihamplas ku budak gundul lamun hayang loba duit ulah males ulah kedul
1: ulah kedul ulah atuh
0: wilujeng wengi teh Rina mangga pokona nu gaduh si sindiran
1: dugikeun
0: we kawana mah gabung ulah isinkeun we titajong titajong sakedik malah
1: pokona wae
0: nya pokona mah kitu pokona mah paregaring dina leuit nya bagikeun keur tatangga lain kuring pelit duit geus bubu geus pugu memang teu boga
1: teu usaha tuh dah cina siga Abah Janggot loba nu beureum nu biru ge
0: nya ieu teh
1: di bang.
0: Padahal mah tacan tengah-tengah bulan acannya banyak. Geus asa. Mangga bah.
1: Tah ieu mah kumargi Abah teh nyetet TV teh eta teh oknum di mana-mananya.
0: Mangga.
1: Meuli paria di mana?
0: Di mana tah?
1: Di kaum anu dagangna. Indonesia yeuna oknumna di mana-mana. Cirum jalan Cibanat. Cisagara Kacilangkat. Oknum teh jalma hianat. Duit nagara disikat. Kacirum patok besi. Jaga baya irigasi. Loba oknum nu korupsi, garaya marakedasi. Cibiana jalan kaum, patok besi kacirum. Di mana mana teh oknum nu korupsi lila hukum. Patok besi Cilamaya, lembur kupah Suralaya. Nu korupsi gara raya, Nom sumpah na sulaya dah.
0: Tah eta kitu pokorama. Sayang manuk di alaan.
1: Anuh di alaan.
0: Iya, di selepet ngabolongbong. Kahayang mah jalan-jalan ieu bah.
1: Nah.
0: Anjakal dompet keur kosong.
1: Keboga duitnya.
0: Ya. Manggul kesik mawa sagu. Kasuruduk badak cula. Hayang piknik unggal minggu. Dompet ngomong ulah heula cenah.
1: Lepet dompet nanya.
0: Ya, aduh. Mangga pokoknya mah Kakang Herna Kasuroku. Kasuroku. So. Kang Kumpai Buana Teh Rina Wirujeng Wengi.
1: Sok.
0: Sok. Ami bisi bade ami tetet di Tasik mangga bili bade ngiringan. Sok. Si sindiran. Ngalangkungan WhatsApp ya. Di 0811-215-40 ta nomorna gitu nya. Kang Popey oge Kang Popey cenah Wirujeng Wengi. Sok mangga pokona mah ka sadayana ngawilujengkeun waheula Pasir Wangi Majalaya soreang kepanyingkiran. Wilujeng Wengi sadaya tepang dina sisindiran.
1: Tah gitu.
0: Unggal malam Senin sareng malam Rebo. Itu. Tangke mah malam Rebo
1: insa. Kumaha dina tadi tetan tamat, Roy?
0: Tamatkeun, Bah.
1: Dicuruum ka saguling. Di sagara ka cikeling. Loba oknum nu curaling. Duit nagara dipaling. Ka kaum jalan kadaka. Tia misa ka cinangka. Oknum harta nanya caka. Dipariksa ku KPK.
0: Leres.
1: Cirum jalan sagatan. Kaci sabak karapitan. Oknum teh baladna setan. Duit riba dirawatan. Di kaum mereka cibabat. Kaci buner tegalilat. Ka oknum gerata robat. Sing bener ibadah sholat. Di ciranu kalagadar. Ka tongoh ka lemur tipar. Ka oknum gerasa sasar. Ka Allah seristigbar. Darah.
0: Nah gitu. Pokana mah. Nah udah iya kuringnya. Kesikmah kerenyen imah. Kentengna ker luhur imah. Gitu. Piknik mah tekudu mewah.
1: Tekudu.
0: Nu penting hatena bunga.
1: Nah gitu. Sok deh.
0: Ngoyos cabe ambe hegar. Waktuna barenang siang. Di medsos kat tinggal benghar. Padahal hutang na ngayang.
1: Enak karar itu aku gak.
0: Wilujeng Wengi Kang Iki. Kang Iki di mana Kang Iki? Pokoknya mah ka komunitas pendengar pokoknya namanya. Anu base camp.
1: Kadayana we anu ngalakukan TikTok-nya.
0: Anu base camp-na di ieu di Ciamplas. Tadi teh tos ngarariung cenah. Syukuran terus aya pangaosan, aya arisan oge kitu ngarariung silaturahmi cenah. Ya. Gitu. Sok maranco gitu maranco sisindiran.
1: Ini geus ya. Seueur kaum dangwan anu pasif di dieu ge.
0: Mangga bah teraskeun.
1: Kang Roy.
0: Kulan.
1: Ieu mah si siniran kisah nyata Abah Jangot ye.
0: Ah, c.
1: Cingkok. Geus ngorah bajangot pagawean teh mah iwal. Tukang tebus dijieun di sini ran gua bajangot ye.
0: Cing kumaha?
1: Da regepkeun gerenya. Mata kaina teh karasa ku abah teh. Aduh awak nyeri Kang Roy. Kayeuh kisah abah jangot baheula. Abah di tahun 1865 tos kana debus Kang Roy. Dari sini ranana Kang Roy.
0: Mata.
1: Tijunti kaci sayanten. Tiruup jalan blok desa. Duh gusti abi hapunten. Hirupla mokot kudosa. Kadungora cibarokah. Pasarean lembur gabus. Keur ngora hirup sarakah. Pagawean main debus. Ranca panggung kaci gabus, dicienteng kaci limus, di panggung kermain debus, beling jeng siret diremus, dicibuga kaci buntil, kaci hejo mantarena, awak di tengel kumartil, nulalajo sadaekna, lembur gabus, si gereleng. Kaciranu pamulihan terdebus awak digeleng ku mobil nu muat bahan ke urang tamatkeun ieu mah
0: angga
1: kaci gabus ka gabus legok siruhut kaduku lemur cihejo terdebus panon ditutup bisa neguh nulalajo
0: komo nu geulis
1: gabus leuweung warjit taganok kelemur cileget kerdebus beheng dipencit ku bedau gano sareket si babat kelemur cipora dayuh kolot sukarasa akibat hirup kerngora geus kolot loba karasa katongoh jalan ganesa cisaranten suka jadi Allah nu maha kawasa ngapunten dosa abdi.
0: Amin.
1: Siwaruga kaci gincu anterkeun tepi ka gabus. Kula warga anak pincu teu daekeun kana debus. Sarieuneun Kang Roy. Tamata ka bata duh Kang Roy nanti. Jadi ripu Kang Roy. Sok Kang Roy yeun kitu mah didugikeun teh sanes ieu. Ya Kang Roy supados apa bajangot teh mantan tukang debus
0: mantan tukang debus ya
1: ini mah hiburanana karena si siniran ini mah
0: rasai pokoknya mah jadi pengalaman di yukenya dicetrekkan karena si siniran gitu wilejeng lagi oge Kang Gomo mamahnya Rayan cina.
1: Iya sok.
0: Kanggo Kang Alpatih. Gitu. Wilujeng wengi sok mangga nu bade nyobian ambu tetet mangga. Bilih bade. Meuli hayam kaburuan. Balik nama meuli nangka. Lamun urang sok ngalawan pasti asup ka neraka.
1: Ya, jelas eta mah. Ya, inung bapa ulah ka inung mah kade.
0: Iya. Kudung kudun

0: Sinirusyan kilitik Singkat kainung bapak Anong urus kilitik
1: Aras
0: Di sawah nangung kelapa

0: Kan rampe ngaku Islam tara sholat eta mah Islam KTP Singaparna Ciporea tadinya ka Tegal ilat pangheulana di akhirat ditanya ibadah sholat bayi nu bahaya nama
1: kumata
0: Ciroup Tegal ilat Katangeng ke Cimalaka Gerirupna tara sholat bakal langgeng di narakanya.
1: Naras
0: itunya
1: Allah,
0: alhamdulillah Kang Roy. Sok Kang Roy
1: cai pinuh dina gelas.
0: Aduh
1: pindah sumur sakecelakan. Hirup kudu jantan waras ulah neang paseaun
0: ulangin masalah
1: bangga bah lanjut
0: masalah Kang Roy. So
1: kudu pahili jeng nangka wadahna kada karanjang kudu apik jeng berseka sangkan sehat hirup urang.
0: Kah, kiyomo. Geur mah teu boga duit mah teu berseka, cilaka. Sok.
1: Pitanaon. Pita hideung na kalapa. Eta naon eta naon? Anu kembung na calan.
0: Kanyut. Aduh. Aduh.
1: Colenak enak dicocol.

0: deui anjakal tuur geus leklok.
1: Boga duit meureunan.
0: Pasir Halang ka Cibogo. Tumpak sado ka kebon teh. Kahayang loba ka Bogo. Ngaroko ge nganjuk kene. Ah, pokoknya mah wilujeng wengi ka sadayana anu ka sederek-serek di SSG Starlet Sharing Group anu maranco apa namanya. Wilujeng wengi ka sadayana anu tos narongton ieu cenah bah narongton Persib.
1: Persib
0: ya, gitu. Pokoknya mah gitu lah pokoknya namanya dikering mah.
1: Mangga bah? Rarakitan Kang Roy.
0: Rarakitan. Oke.
1: Okay, rarakitan ye.
0: Mangga.
1: Inu kalaman ku Abah Jangot ye. Majar teh cici salada. Gening eta urang ranca. Majar teh bade ibadah. Gening eta tukang ruca. Sugan teh rek meser ager.
0: Sugan.
1: Geningan balanya uras. Sugan teh awe cager. Geningan eta teu waras. Siganya rek kasarda. Ari pek kalmur halim. Siganya rek ibadah. Ari pek awe dolim. Sugan teh kalmurahong. Geningan ke pasarean. Sugan teh tegede bohong. Geningan geus pagawean. Majar maneh reka pila. Gening teu kacilaki. Majar maneh bade bela. Gening teu awet salaki. Sugan teh cici gonewa. Geningan ka jalan holis. Sugan teh isi soleha. Geningan baladna iblis. Itu saha mawarantang. Aripek bade kaharim. Itu saha nu datang. Aripek awewe dolim. Sapanjang osok karahong. Mauleh dianterken. Sapanjang sok gede bohong. Mauleh diserahken. Munayang kue nabaki. Tong benang marawa bugis. Munayang awet salaki. Tong benang kagoda iblis. Hayu urang kaki benying. Jauhan anu megatan. Hayu urang siri geing. Jauhan pangajak setan. Gitu sok Kang Roy.
0: Eras. Naonnya?
1: Aya kene waktuna aya kene.
0: Aya sekedik deui bah. Aya sekedik deui.
1: Nya urang-urang wawang salah naturalnya.
0: Ya. 2 menit deui lah.
1: Sok Kang Roy heula tuh Kang Roy heula.
0: Naonnya ti kuring mah?
1: Kang Roy heula tuh.
0: Nya kitu we pokona mah ti kuring mah. Kumis kucing kembang gadung. Malati teu ditiiran. Sanes kuring alim nyandung pokona mah nu kahiji teu ngijinan.
1: Dong atuh. Kang Roy mah da kieu Kang Roy tuh da.
0: Kumaha?
1: Kaleles ka kadung ora. Buah batu da yeuh kolot. Ari es di nu ngora. Rebahnya tuh di nu kolot. Aduh. Nah, iya kene waktu sebenarnya. Urang wawangsaan Kang Roy.
0: Sok atuh.
1: Kebenang di sisi lihan. Kebenang di halang-halang.
0: Eri.
1: Ah. Kebenang di sisi lihan. Kebenang di hayang-hayang.
0: Ah.
1: Hayang atuh.
0: Oh, hayang.
1: Tebenang di silihan, tebenang di halang-halang, hayang.
0: Oh, nyayang.
1: Nyorang gunung, nyorang ramping. keun wae rek diajaran.
0: Naon nya?
1: Nyorang gunung, nyorang lamping.
0: Hmm.
1: Keun wae rek diajaran.
0: Meang.
1: Penasaran.
0: Oh, penasaran.
1: Taneuh beureum panyaeuran.
0: Hmm.
1: Kade ulah diluhuran.
0: Naon tabah?
1: Taneuh beureum panyaeuran. Kade ulah diluhuran.
0: Kuburan.
1: Kuburannya.
0: Kuburan.
1: Hirup ka tulungkul ku pati.
0: Hmm.
1: Kolot budak nuju nganti.
0: Mati.
1: Maotnya, mati maot saminya.
0: Ya.
1: Ibadah. Sing soson-soson.
0: Hmm.
1: Kade ulah kajongjonan.
0: Kedah. Soson.
1: Ditakonnya.
0: Oh, ditakon.
1: Ibadah sing soson-soson kade ulah kajongjonan ditakonnya.
0: Hmm.
1: Jalma iman sareng takwa. Ku Allah mua sulaya.
0: Alah.
1: Jalma iman sareng takwa.
0: Ku Allah
1: mua sulaya. Sawarganya.
0: Oh, sawarga.
1: Kakolot menit tepamit.
0: Hmm.
1: Nyaba ka Muhammad Toha.
0: Ah.
1: Mitohanya.
0: Mitoha.
1: Ngurus kula warga loba.
0: Ah.
1: Di pasar dagang kalapa.
0: Hmm.
1: Bapaknya.
0: Bapak.
1: Kesepuh menikat. Kusepuh menikat haji.
0: Hmm.
1: Ngelit senam kagak sibuk. Ibunya.
0: Aha.
1: Atos nikah kaduh bumi. Atuda pada ngabantu.
0: Hmm.
1: Minantunya. Tiorok sok disusuan.
0: Hmm.
1: Muncerik meninga goak. Anaknya.
0: Anak.
1: Balager. Balager eker arulin. Bibirna marake gincu. Gincunya.
0: Gincu.
1: Ah, sakit we Kang Roynya.
0: Alhamdulillah.
1: Anu pamungkas nama apan pisan tigi kacan tigi Majalaya.
0: Mm-hmm.
1: Ngariwat pasir kaliki.
0: Mm.
1: Pamugi Kang Roy jaya. Masing sehat serigi. Kaci batu naik angkot.
0: Mohon.
1: Kaci saranten jalana.
0: Mm-hmm.
1: Sakitu ti Abah Janggot. Hapunten kasadayana. Hatur nuhun Kang Roy.
0: Sami-sami bah.
1: Mangga di kantun Kang Roy.
0: Mangga.
1: Timukalmi kalolohan.
0: Mm-hmm.
1: Jaga bayak kaci sepan.
0: Mm.
1: Alim lami lelengohan.
0: Mm.
1: Daya anu ngekepan.
0: Pasir impun. Waalaikumsalam. Pasir impun ka Cirenggot terusna ka Panyingkiran. Hatur nuhun ka Bah Janggot ngadugikeun sisindiran. Nah, jadi alhamdulillah hatur nuhun pokona mah ka Bah Janggot oge ka sadayana nutos marojong dina acara

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbu atas mufakat, adat berali atas sepakat.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Gerentes Beting ti RRI Bandung. Gerentes dina mangsa sepi jempling. Mangsa kolbu ting trim na ukuran waktu. Kawisik jatining kahirupan.

apa pasangan lain ngan saukur kaendahan wungkul. Tapi papasangan teh kahirupan urang. Papasangan oge lain ngan saukur papasangan. Tapi didinya aya makna nu jero, nu kudu dikotektak, dibaca, tur dititenan.

tapi nunga centreng tibihari. Wirahma mirig lalakon, nuki wari giliran carita urang. Kalan-kalan urang jadi sangkuriang, nunga cacang nilar banjar pamidangan. Kalan-kalan urang jadi munding laya, gentur tapa tanding batu. Sagalana kumaha nu ngajentreng-jentreng, jentreng rancak, tandining kudu padungdung. Lamun anca mangsa balitung rugining untung. Raja geus lawas dibuka, sedang urang beteterang, lalakon teh geus tepi kalebah mana.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Alhamdulillah, bahagia sekali tentunya kembali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Zipa di teknik, menjumpai Anda di edisi siaran Senin 12 Oktober 2026 melalui AM 540 kHz, melalui RRI digital dan juga audio streaming. Tentunya Nia Iswara menemani Anda hingga pukul 12 nanti dengan rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda dari saat ini. Cahaya Pagi akan kami hadirkan mengawali perjumpaan kita yang dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan dan tentunya obrolan komunitas akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dirangkai dengan lagu-lagu Kawi Sunda atau tradisi melalui gelar Kawi Pasundan. Perjumpaan kita di hari ini seperti biasa diakhiri dengan obrolan teras UMKM. Baik Om Dangu, itulah rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda dari pagi hingga siang nanti. Dan kami harap tentunya Anda tetap stay tune bersama kami Prompater di Bandung. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini, kembali kami hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Akan menyampaikan satu topik yang menarik tentang menjaga lingkungan terbebas dari perundungan. Simak Cahaya Pagi kali ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Baik, kaum dengan perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam sajian Cahaya Pagi, di mana tentunya kita akan menyimak satu kajian dengan satu topik yang sangat begitu menarik dengan narasumber seperti biasa di hari Senin hadir Kang Ustadz Sani. Dan alhamdulillah saat ini kami telah terhubung dengan Kang Ustadz Sani. Kita sapa saja Kang Ustadz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sebentar. Assalamualaikum Kang Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Suara saya dapat tersimak dengan baik, Kang?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Barusan agak sedikit menghilang, Kang. Baik, Kang Ustadz, apa kabar ini hari ini, Kang?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Masya Allah. Baik, untuk itu sepertinya kita langsung saja. Ini berkaitan dengan satu topik yang akan disampaikan, yakni menjaga lingkungan terbebas dari perundungan, begitu ya, Kang Ustadz?
1: Betul.
0: Ya, karena saat ini memang fenomena ini sangat begitu, wah, di sosial media, di beberapa tempat juga sering terjadi juga hal seperti ini ya, Kang Ustadz. Baik, untuk itu Kang Ustadz dipersilakan untuk langsung saja menyampaikan paparannya terkait dengan topik yang telah barusan kami sampaikan. Mangga, Kang Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi.
1: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين يا رب العالمين. الحمد لله puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Dat yang menguasai dan menciptakan, mengatur seluruh alam, yang telah memberikan kita berbagai nikmat hingga kita masih bisa menghirup udara segar di pagi yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, fenomena perundungan atau bullying itu ternyata selama ini masih merebak di lingkungan kita. Masih ada, bahkan mungkin banyak di sekitar kita. Dan ketika ada satu kasus, barulah kita menyadari bahwa bullying atau perundungan itu perlu kita antisipasi. Tetapi ketika kasus atau peristiwa itu sudah lewat, kita seakan lupa lagi bahwa kita perlu memperhatikan masalah ini. Kalau kita tarik ke belakang, ya, dalam perjalanan sejarah di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, justru beliau inilah yang menjadi korban dari perundungan atau bullying. Dan karena beliau berdakwah itu untuk kepentingan umat, berdakwah untuk kepentingan manusia agar bisa selamat di dunia dan akhirat, beliau tidak menghiraukan perundungan yang diarahkan kepada beliau, karena beliau tahu bahwa dakwah Islam ini, ajaran Islam ini sangat penting untuk disampaikan dan menjadi tugas beliau. Tetapi dalam catatan sejarah tersebut, beliau dirundung, ya, atau dibully itu ketika beliau sudah dewasa. Nah, ini di kalangan kita yang sebagaimana kasus yang terakhir terjadi itu terjadi di kalangan anak-anak. Yakni yang terakhir terjadi adalah bagaimana perundungan mengakibatkan salah seorang murid di sekolah dasar, ya, di Jawa Tengah tempatnya itu, meninggal dunia. Karena akibat dari perundungan dan kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Dan kita selalu terlambat ketika sudah terjadi suatu kejadian, barulah kita sadar akan pentingnya menjaga lingkungan supaya terbebas dari perundungan. Kaum dengu rahimakumullah, fakta yang menyakitkan tadi ketika ada seorang murid dari sekolah dasar itu meninggal karena perundungan, itu merupakan puncak dari gunung es gitu, fenomena gunung es yang ternyata sepanjang 2026 sendiri, menurut data dari Forum Serikat Guru Indonesia FSGI, itu ternyata telah terjadi 36 kasus kekerasan fisik dari total 100 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang Januari hingga September 2026. Nah, itu ternyata memang bullying atau perundungan itu masih merebak atau masih ada di sekitar kita. Dan itu menjadi tanggung jawab kita, supaya bagaimana anak-anak ini diberi pemahaman, diberi pengertian, bahkan peringatan bahwa bullying atau perundungan ini bahaya dan akan mengakibatkan trauma, ya, secara fisik juga psikis, termasuk di kasus yang terakhir tadi bisa mengakibatkan seorang renggang nyawa. Dan kembali lagi kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Islam sangat mengecam perilaku perundungan. Dan kita sebagai seorang muslim yang Islam sendiri akar katanya adalah assalam, ya, kedamaian, ajaran yang membawa dan mengajarkan seseorang untuk selalu menebarkan kasih sayang, keselamatan kepada orang yang ada di sekitarnya, itu sangat melarang perundungan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan melarang umatnya untuk menyakiti, menghina, merendahkan, atau melakukan kekerasan terhadap orang lain, terhadap manusia lain, bahkan makhluk lain. Bukan hanya kepada sesama orang yang beragama Islam saja, tapi seluruh umat Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melalui firman-Nya, juga melalui sabda dari nabinya, banyak sekali nabi mengajarkan kita untuk menebarkan kasih sayang, untuk menjauhi yang namanya menyakiti orang lain, merundung orang lain, baik secara verbal gitu maupun secara perbuatan. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yang artinya orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik mukminin ataupun mukminat, mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat yang tadi dibacakan oleh kami di sini mengandung perintah untuk menjauhi perundungan, larangan untuk tidak melakukan perundungan kepada orang lain, tidak merundung orang lain, tidak menyakiti orang lain. Dan disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang menyakiti orang lain, baik dengan verbal, dengan perkataan maupun dengan perbuatan, ya dengan fisik gitu, itu sungguh akan menanggung beban dosa yang sangat berat. Kata Syekh An-Nawawi, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat, biqaulin, dengan ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, bighairi maktasabu, dengan tanpa adanya kesalahan dari mereka, ay bighairi jinayatin yastahiquna bihal adhiyah, yaitu seseorang yang disakiti atau seseorang yang diberi perlakuan tidak baik tanpa ada suatu akibat hukum, jadi berhak dihukum seperti itu. Faqad ihtamalu buhtanan ay zuran wa itsman mubin, maka orang yang menyakiti itu akan menanggung dosa yang sangat nyata dan besar siksanya dari Allah. Aidan bin zahiran mujibat lil iqabi fil akhir, dosa yang akan mengakibatkan mereka disiksa di akhirat kelak. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Umdang rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dan di dalam ayat ini sangat bisa kita pahami, ya, tersirat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga lingkungan supaya tetap nyaman bagi siapapun, termasuk menghindarkan atau menjaga orang-orang itu dari perbuatan tidak menyenangkan, ya, termasuk perundungan ini, apalagi perundungan yang mengakibatkan suatu kebahayaan. Dalam hadis Nabi SAW yang menjadi patokan kita dalam beragama, dalam menjalankan kehidupan juga, la dharara wa la dirara. Janganlah membahayakan dan jangan melakukan sesuatu yang mengakibatkan suatu kebahayaan, mengakibatkan bahaya. Sehingga kemudian para ulama menjadikan hadis ini suatu patokan ataupun kaidah bahwa suatu kebahayaan, suatu bahaya itu harus dihindari. Termasuk ini, perundungan menjadi awal dari suatu bahaya yang besar terjadi. Mungkin awalnya ketika ada orang yang mengejek, orang yang termasuk anak-anak gitu ya, itu dianggap biasa. Nah, itu kan cuman bercanda, itu kan cuman gurau, ya cuman guyon. Tapi ketika terus menerus, ya dari awalnya mungkin tingkatannya hanya ngata-ngatain gitu, hanya mengucapkan sesuatu yang tidak mengenakan hati, tapi lama-kelamaan sudah main fisik ya, bukan hanya verbal saja. Lama-kelamaan mungkin dalam hal mendorong ini, dalam merundung ini, sampai ada dorongan gitu, sampai ada perbuatan fisik yang membahayakan gitu. Nah, ini akan mengakibatkan sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan. Lalu kaum dengar rahimakumullah, dalam hal perundungan ini tadi sudah jelas bagaimana dalam Islam larangannya gitu ya, dalam hal menyakiti termasuk menghina orang lain. La yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairu minhum. Dalam surah Al-Hujurat disebutkan bahwa tidak boleh seseorang atau suatu kaum itu menghina kaum yang lain dan merasa lebih baik, karena hanya Allah lah yang tahu siapa sebetulnya yang mulia di sisinya. Dan dalam hadis lain pun disebutkan tidak boleh kita merasa diri lebih tinggi, merasa diri lebih hebat, lebih mulia, sehingga kemudian menyepelekan orang lain. Lalu ketika kita mendengar atau melihat fenomena yang tadi disebutkan bahwa ada seorang anak yang menjadi korban dari perundungan yang kehilangan nyawanya, apakah kita hanya diam saja? Apakah kita sebagai orang dewasa, orang yang ada dalam masyarakat, itu tidak berbuat apa-apa? Gitu ya. Kemudian ini peran peran siapa atau tanggung jawab siapa sebetulnya supaya lingkungan itu tetap membawa keamanan, kenyamanan, gitu ya. Termasuk di dunia pendidikan, di bangku sekolah, siapa sebetulnya yang bertanggung jawab agar perundungan ini tidak terulang dan terulang lagi? Tentunya jawabannya adalah ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya guru ataupun kepala sekolah atau orang yang bertugas yang berkecimpung di dunia pendidikan saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang Muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, juga sebagai orang yang tentunya hadir di tengah masyarakat. Lalu bagaimana peran kita kaum dengu dalam menekan atau menghindarkan, termasuk tadi membuat lingkungan tetap aman, nyaman, dan jauh dari perundungan? Kita harus terus berusaha menjaga, menjaga lingkungan agar terbebas dari perundungan. Nah, nanti kita bahas lagi mungkin untuk sesi yang pertama dicukupkan sekian dulu. Bisa kita jeda terlebih dahulu, mangga.

0: Baik, tentunya Komdangu kita rehat sejenak karena saat ini telah menunjukkan pukul 5 lewat 33 menit. Sejenak kita rehat untuk terlebih dahulu menghadirkan lagu berikut ini. Tetap dalam cahaya pagi.
1: Dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Baik, Om Dongeng Perempuan Budaya RRI Bandung, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tentunya bergabung bersama Perempat RRI Bandung dalam Cahaya Pagi. Baik, tentunya kita akan kembali sampaikan paparan dari Kang Ustadz Sani. Kang Ustadz, mangga sampaikan paparan berikutnya.
1: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'lu. Kembali lagi kaum dan rahimakumullah dalam kajian kita pada pagi hari ini dengan tema menjaga lingkungan terbebas dari perundungan. Tadi di awal sudah dipaparkan bahwa bullying atau perundungan itu sangat bertentangan dengan ajaran kita, ajaran Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perundungan itu ya, bahkan orang yang melakukannya mereka akan menanggung dosa yang sangat besar. Lalu dalam menjaga lingkungan agar terbebas dari perundungan itu tugas siapa? Kita tidak bisa hanya melimpahkan masalah ini kepada pemerintah semata. Memang pemerintah dalam hal ini bertugas membuat regulasi ya yang mendukung atau menciptakan agar lingkungan di sekitar kita jauh dari perundungan gitu ya. Baik dengan tadi peraturan yang mengikat setiap pemangku kebijakan gitu ya agar tetap bisa menciptakan lingkungan yang kondusif ya, ataupun dengan memberikan pengarahan kepada pelaku pendidikan gitu di dunia pendidikan untuk lebih memperhatikan masalah perundungan. Tetapi yang sangat perlu kita pahami adalah dalam menciptakan lingkungan terbebas dari perundungan ini juga yang sangat besar perannya adalah yakni peran dari keluarga. Bagaimana keluarga sangat perlu untuk memahamkan anak-anaknya, anggota keluarganya akan bahaya perundungan tersebut. Termasuk tadi bagaimana Islam memberikan peringatan yang melarang seorang melakukan perundungan. Dan dalam hadis Nabi SAW sendiri, kita diperintahkan untuk menolong orang yang dizalimi. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Kita harus menolong orang yang dizalimi, termasuk menolong orang yang menzalimi. Nah, bagaimana maksudnya? Kita menolong orang yang menzalimi, kita mencegah seseorang untuk melakukan perundungan. Bahkan ini kan banyak terjadi yang mana pelakunya adalah anak di bawah umur sehingga mereka sebetulnya masih belum sempurna kemampuan ataupun cara berpikirnya. Kemudian kaum dengar rahimakumullah, untuk menciptakan lingkungan yang terbebas dari perundungan, kita pun harus memahami apa saja hal-hal yang mengarah kepada perundungan tersebut ataupun tanda-tandanya, termasuk yang sangat penting tanda bagaimana kita bisa lihat anak kita apakah menjadi korban perundungan di sekolahnya gitu ya. Ya, kita harus bisa mendeteksi dari dini ya, jangan sampai ketika sudah masalah ini besar barulah kita tahu pada, harusnya dari kita bisa mendeteksi dari sekecil apapun perundungan itu terjadi. Misalkan ketika kita lihat anak kita itu murung gitu ya di rumah, ketika ditanya apa kegiatan di sekolah ataupun apakah menyenangkan atau tidak di sekolah, mereka hanya terdiam saja. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda dari korban perundungan di sekolah. Dan ketika kita mendeteksi adanya perundungan di suatu lingkungan atau di suatu lembaga pendidikan, kita harus segera mengkomunikasikannya dengan pihak sekolah. Dan itu pun tanpa harus kita marah-marah ataupun ya menuntut dengan keras gitu ya. Ya kita berkomunikasi.

0: أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yang mendatangkan murka Allah. Sehingga kita selalu menjaga, jangan sampai ada dari anggota keluarga kita itu menjadi pelaku perundungan. Sebagaimana kita pun pastinya ya, dengan secara natural, secara pasti, dan hampir semua orang tua itu pasti akan menjaga dan menghindarkan anaknya dari perundungan agar tidak menjadi korban perundungan. Maka peran keluarga ini penting untuk pertama menjaga anak ataupun anggota keluarganya agar tidak menjadi korban, termasuk ketika si anak ini kita deteksi ya, kita lihat ada tanda-tanda untuk menjadi pelaku perundungan, kita harus sama-sama menghindarkan. Maka kaum dengar rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami mengajak, marilah kita kembali untuk menguatkan pendidikan di keluarga kita gitu ya, untuk memperhatikan bagaimana kelangsungan anak-anak kita dalam mengenyam pendidikan di sekolah, termasuk dalam bergaul di lingkungannya masing-masing, dan kita harus berupaya untuk menjauhkan perundungan itu di lingkungan kita sehingga lingkungan sekitar kita bisa terbebas dari perundungan dan kasus-kasus yang ada, yang pernah terjadi, yang diakibatkan oleh perundungan tidak akan terjadi lagi, mudah-mudahan ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Baik.
0: Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ustaz Sani. Assalamualaikum. Baik, kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah tentunya demikian tadi Cahaya Pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga apa yang telah disampaikan tentunya sebagai pengingat kita, kita harus selalu tetap waspada, tetap memperhatikan putra putri kita, karena perundungan itu, perundungan ini sebagaimana tadi disampaikan dalam Islam pun sangat tidak diperbolehkan. Yang menjadi bertanggung jawab itu tidak hanya lingkungan sekolah, tetapi seluruh lingkungan di masyarakat, terutama mungkin di sini keluarga. Baik, untuk itu kaum dangu, semoga senantiasa apa yang disampaikan sekali lagi ini merupakan satu ilmu dan juga tentunya sebagai satu pengingat untuk kita harus selalu waspada dan harus selalu kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala sesuatu tentunya yang terjadi senantiasa mendapatkan solusi yang baik. Baik, kaum dangu, Cahaya Pagi akan kami hadirkan esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Namun saat ini kami harap Anda tetap stay tune bersama kami, Perempat RRI Bandung.

0: Siger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.